0: Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. 4 menit berlalu dari pukul 9 waktu Indonesia Timur. Nah, teman Pro 2, di pukul 9 ini ya, informasi-informasi dari tanah air maupun mancanegara, lagu-lagu dari tanah air maupun mancanegara, dan juga informasi-informasi penting lainnya. Dan teman Pro 2, di pukul 9 ini ya, topik pembahasan kita tentang generasi muda, generasi Indonesia. Nah, kalau bicara soal generasi muda, berarti ini anak-anak Indonesia tentunya ya. Generasi muda adalah tulang punggung dan harapan sejati Indonesia. Kita adalah Indonesia dan peran pemuda membangun bangsa. Generasi cerdas, generasi berakhlak dengan wujud Indonesia emas. Dan teman Pro 2, kita adalah generasi penerus nilai-nilai luhur bangsa. Bukan sekedar pewaris, melainkan pembentuk masa depan. Nah, sebagai anak muda, apa saja nih ya yang harus kita lakukan untuk Indonesia? Belajar yang tekun ya, adik-adik pelajar, belajar yang tekun biar kamu bisa menggapai cita-cita kamu, dibilang setinggi langit ya. Kemudian kalau kita sudah belajar, kita sudah sekolah ya, kita harus, apa ini yang harus kita buat untuk tanah air kita? Ada yang mau jadi dokter, berarti periksa para pasien ya yang sakit. Kemudian kalau cita-citanya menjadi arsitek, berarti ini bangun rumah, bangun sekolah ya teman Pro 2. Kita harus menjadi generasi yang pintar, yang cepat untuk membaca situasi gitu ya. Apalagi kalau kita punya keahlian nih, kita punya keahlian yang di bidang apa ini ya. Ciri khas generasi muda Indonesia, kreatif, berani, berdaya, dekat dengan teknologi, peduli lingkungan, dan juga sesama. Sebagai generasi muda, kalau soal berbicara soal lingkungan, nah apa yang harus kita lakukan sebagai generasi muda? Harus menjaga bumi kita tetap hijau dengan penanaman, kemudian biar bumi kita juga bersih, harus dilihat juga ya, menjaga lingkungan kita dengan jangan buang sampah sembarangan. Apalagi nih kalau musim penghujan tiba, nah ini sampah pasti berserakan di sana sini. Kemudian bukan lagi kita yang hidupnya masa bodoh, ah biar sudah ini ada petugas pengangkut sampah dorong, jadi nanti tidak. Kita sebagai generasi muda juga harus turut peduli ya teman Pro 2, dengan mengikuti seperti apa namanya ya teman Pro 2 ya, seperti Karang Taruna contohnya. Nah, kita membawa diri di situ, ada bersih-bersih lingkungan, kemudian seperti tadi ya, membantu untuk jangan membuang sampah sembarangan. Tantangan zaman yakni pengaruh luar, perubahan cepat, kesenjangan, dan disinilah peran anak muda itu ya diuji. Pembangunan ekonomi melalui UMKM, wirausaha, inovasi lokal yang dikenal dunia. Pelestarian lingkungan, menjaga bumi, mengurangi sampah, hidup berkelanjutan untuk masa depan. Kemudian kebersihan dan persatuan, menjaga kerukunan antara suku, agama, pulau, kekayaan terbesar. Jadi kalau kita punya lingkungan ya, apalagi adik-adik pelajar, tentunya setiap hari bertemu dengan teman yang beraneka ragam, baik itu suku, agama, kemudian ada karakter ya. Jadi dalam pergaulan kita harus bisa saling menghargai, itu utama ya, harus dijaga adalah saling menghargai. Karena kalau kita saling menghargai, baik itu dalam kerukunan beragama, berteman, kehidupan itu akan baik-baik saja ya. Kalau kita bisa tidak mencampur aduk antara kehidupan mungkin soal pribadinya teman, kita tidak boleh mencampur aduk, atau seperti menjaga kerukunan agama juga. Kalau memang teman kita yang berbeda keyakinan sedang menjalankan ibadah, kita harus bisa menjaga. Kalau bukan kita, siapa lagi? Apalagi kita adalah generasi muda, penerus bangsa yang di zaman era digital ini ya. Anak-anak Indonesia, anak-anak muda itu pintar-pintar. Mereka juga selalu membawa diri untuk hal-hal yang positif. Jadi harus bisa menjadi bagian anak-anak muda yang tentunya bisa memberikan contoh yang baik juga untuk teman-teman yang lain. Kalau kamu bisa menjadi pribadi yang punya karakter yang baik, sopan, kemudian punya wawasan yang baik, tentunya akan ditiru juga ya. Dan tentunya banyak kita punya teman juga, kalau mereka melihat bahwa kita punya pengaruh yang baik untuk mereka, tentunya mereka juga akan jadi teman yang baik untuk kita.

0: Kenapa penderita Down Syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down Syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down Syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down Syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Gas, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
3: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
2: Mabok ya dia?
3: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
2: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
3: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan, tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
2: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
3: PUB?
2: Pak Ustadz baru.
3: Eh, shh.

Baik, teman 22 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya 22 menit berlalu dari pukul 9 waktu Indonesia Timur. Teman 22, dalam kehidupan sehari-hari ya, apalagi anak muda banyak menghadapi tantangan juga ya, seperti pergaulan bebas, kemudian apalagi ini adik-adik pelajar ya, khususnya untuk adik-adik pelajar itu hindari pergaulan bebas, kemudian penggunaan obat-obat terlarang, kemudian miras. Yang namanya kehidupan ya teman 22, pasti saja ada tantangan, ada pengaruh-pengaruh yang baik, ada juga yang buruk ya. Pengaruh buruk, contohnya media sosial, terjadinya perpecahan, penyebaran kebencian, dan juga gaya hidup tidak sehat. Kalau sebagai anak muda, kita berani untuk menolak yang namanya hal-hal yang negatif. Hal-hal negatif ini apa saja nih teman pro 2? Contohnya pergaulan bebas. Sekarang ini tidak lagi melihat ini usia ini jadi tidak mungkin ini begini, tidak ya teman pro 2. Kalau kita apalagi anak-anak muda, anak-anak sekolah yang ada di lingkungan yang tidak seharusnya, tentu akan terpengaruh. Kalau punya teman yang suka merokok contohnya, suka merokok, kalau kita bergaul dengan mereka ya, tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga bisa terpengaruh dengan teman. Kembali pada diri kita juga ya teman pro 2, tidak semua anak muda juga cepat terpengaruh dengan hal-hal yang negatif ya. Apalagi kalau kita punya diri ya, kita sebagai anak muda dengan lingkungan yang baik, seperti kita punya keluarga, contohnya yang kecil itu dari keluarga. Kalau orang tua kita bisa membimbing kita, bisa memberikan agama yang baik untuk kita, tentunya kita juga melakukan segala sesuatu itu pasti kita bisa pilah-pilah ya. Bukan berarti kecil, bukan berarti muda, adik-adik pelajar seperti itu ya, baik itu SD, SMP, SMA atau kuliah ya, kita bisa menghindari hal-hal seperti itu. Kalaupun ada tawaran-tawaran dari teman, coba kok coba ini dulu, kalau kok pakai ini nih, kok akan happy. Tapi kalau memang kita sudah diingatkan orang tua bahwa hati-hati kalau bergaul dengan teman ini, atau ada bergaul dengan teman yang mungkin menawarkan ini, kok harus bisa mengatakan tidak, harus bisa menolak. Karena kita sudah tahu ya, kalau obat-obat terlarang itu, contohnya seperti narkoba, itu sangat-sangat tidak baik untuk kita, apalagi generasi muda. Karena generasi muda itu mempunyai masa depan yang sangat-sangat panjang. Keinginan untuk menjadi seorang polisi, keinginan bercita-cita untuk menjadi seorang tentara, atau berkeinginan untuk menjadi seorang arsitek yang bisa buat rumah yang megah, yang mewah. Sementara kalau kita tidak bisa menolak segala sesuatu yang berbau negatif, bagaimana? Kita punya masa depan, toh kita harus sayang juga orang tua. Papa dan mama kerja dari pagi sampai malam. Mereka mencari uang untuk kehidupan kita, makan, minum, sekolah. Apalagi kita punya adik-adik yang banyak di rumah. Nah, bagaimana kalau kita tidak bisa memilah-milah antara pergaulan yang baik, kita tidak bisa menolak hal-hal yang negatif seperti obat terlarang, pergaulan bebas. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Apa yang kita cita-citakan itu hanya sebatas impian, sebatas ada di kepala tapi tidak bisa mewujudkan. Kemudian bawa diri kita juga ya sebagai generasi muda, jangan karena ini sebentar ini ada mau lomba dengan teman-teman dorang ini, game-game apa segala macam, lupa, abaikan yang positif-positif seperti membawa diri dengan teman-teman sebaya kita ya,
yang ada di baik yang Muslim maupun yang Kristen, biasa itu ada pemuda-pemuda, pemuda dan pemudi masjid, ya, yang mungkin ada kegiatan-kegiatan apa di sana.

sosial yang begitu tawarannya banyak. Ada judol, ada apa segala macam itu ya. Jadi kita sebagai generasi muda harus bisa melihat dan memilah-milah ya teman Pro 2. Mana yang baik yang kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Bila perlu kita harus pintar-pintar untuk membaca situasi lalu menghindari ya. Kalau di Kota Palafakfak, contohnya di Kota Palafakfak ini ya teman Pro 2, untuk tawuran-tawuran anak sekolah itu hampir-hampir tidak ada ya. Puji Tuhan ya, antar sekolah itu baik-baik saja pergaulannya, karena kita mungkin sekolahnya di SMP ini ya, ada kita punya saudara di sana. Jadi kalau macam pergaulan antara sesama teman kita ya yang ada, kita harus membangun pergaulan yang sehat. Harus bersaing dengan teman-teman kita, mungkin dengan sekolah lain dalam segi pelajaran. Sekarang itu kan ada bidang olahraga seperti badminton, nah itu contohnya ya. Ada dengan teman-teman kita dari sekolah lain, saya ada masuk klub ini, kira-kira kau mau ke tidak? Nanti saja kau juga kau mau ke tidak? Kita pergi sama-sama latihan badminton, atau mungkin yang suka dengan yang untuk bela-bela diri bisa juga ya. Yang penting hal-hal yang positif yang bisa memberikan sesuatu yang berarti untuk kehidupan kita, terutama adik-adik yang masih muda-muda. Kalau kita mumpu teman, ada begini, itu dia ada isap rokok di belakang sana. Kasih tahu di guru BP, jangan takut juga ya, karena aduh nanti kalau kasih tahu nanti kalau dia pukul bagaimana. Supaya kita juga, itu sama dengan bukan kita usil ya atau suka mencampuri urusan orang lain, tapi kita juga sebagai anak-anak yang baik ya, generasi muda yang baik, itu namanya kita juga membantu dia, bahwa menyelamatkan dia untuk jangan terlalu jauh dia terjerumus. Kalau dia sudah tahu isap rokok, kira-kira dia pugaji di mana? Yang pugaji itu kan papa dan mama yang kerja. Sementara kalau kita punya teman yang suka merokok, kita panggil dia, jangan. Kalau kau merokok, masih usia muda begini, nanti kau cita-cita apa dulu? Kalau kau menjadi tentara atau kau menjadi polisi, terus kalau kau merokok, kau paru-paru rusak, kira-kira kau bisa tidak mewujudkan kau punya keinginan, cita-cita untuk masa depan itu. Akhirnya akan terhalang kalau kita masih muda, merokok, minum-minuman keras. Semua itu adalah hal-hal negatif yang akan merusak kehidupan dan juga masa depan kita.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Teman 22 teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya 45 menit berlalu dari pukul 9 waktu Indonesia Timur. Masih bersama dengan Desi hingga di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Masih dengan pokok pembahasan kita, generasi muda cinta Indonesia. Nah, tadi teman 22 yang Desi bilang tentang ya, menghadapi tantangan. Kemudian teman perdua, peluang juga ada di tangan kita. Teknologi mempermudah untuk belajar, berkarya, memasarkan usaha, menyuarakan pendapat. Dunia makin terbuka karena untuk karya anak daerah bisa dikenal seluruh negeri di dunia. Indonesia emas di tahun 2045, kita akan memimpin, membangun, menikmati hasilnya. Dan kemudian ada semangat gotong royong masih kuat, kekuatan terbesar kita sebagai anak-anak muda Indonesia menjadi ya generasi muda. Lalu teman 22, tindakan nyata mulai hari ini. Cintai dan dukung produk lokal, bijak media bermedia dengan sabar inspiratif, bukan pertengkaran. Tingkatkan kemampuan diri dengan belajar, berlatih, berkarya, peduli lingkungan, bersih, hemat, tanam, jaga alam. Dan juga jangan lupa untuk saling menguatkan, bantu teman, membangun bangun bersama, dan jangan pernah ada iri hati. Iri hati itu yang selalu membuat perpecahan ya, baik itu dalam pertemanan, pergaulan kita. Kalau kita punya kelebihan, ya kita harus tonjolkan kelebihan kita yang positif. Mungkin kamu punya kelebihan di pelajaran apa begitu ya, harus bisa saling membantu dengan teman yang mungkin kurang pandai di contohnya pelajaran matematika itu. Kalau hitung-hitung itu memang bikin kepala sakit. Kalau tidak matematika, bahasa Inggris. Nah, kita harus saling membantu ya. Kalau kita punya kemampuan di bidang pelajaran ya, kita saling membantu dengan teman kita biar kita sama-sama pintar begitu ya. Pintar itu kan tidak harus dengan materi, tetapi pintar itu adalah bagaimana kita memaksakan diri untuk belajar ya. Jangan terlalu main-main gadget ya, boleh, tidak melarang juga ya teman pro 2 ya, tidak melarang untuk main gadget. Tapi kalau adik-adik pelajar terlalu fokus, terlalu ikut hati, ikut mau dengan main gadget, bagaimana dengan masa depan? Kembali lagi kita pikirkan masa depan untuk generasi muda ini, bahwa akan menjadi orang-orang besar di kemudian hari untuk memimpin daerah kita, memimpin Indonesia ya. Kenapa tidak? Cita-cita itu bilang katanya harus dikejar sampai ke negeri apa gitu ya, ke negeri Cina gitu. Kalau kita sendiri tidak memaksakan diri untuk dari sekarang rajin sekolah, rajin belajar, menghindari segala sesuatu yang membawa dampak negatif untuk diri kita, kita sendiri yang rugi, bukan siapa-siapa. Apalagi tadi bilang soal iri hati, jangan pernah merasa iri hati dengan teman kita ya, karena kita manusia sudah diberikan kelebihan, baik itu kelebihan dan juga kekurangan dari Sang Maha Kuasa. Bagaimana kita sendiri yang akan melihat peluang-peluang baik untuk lebih mengembangkan diri kita, baik itu di dunia pendidikan, dunia usaha, dan lain sebagainya. Baik teman Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya, selalu setia bersama dengan kami di Pro 2 Fak-Fak.

Teman produk teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya satu miliknya. Arsy Widianto featuring Berisa Jordi dengan Jody, dengan Sejauh Dunia Dua Benua, mengantarkan kita ke pukul 9.53 menit waktu Indonesia Timur. Tidak terasa ya teman Pro 2, ini sudah kelar nih temani ruang dengar teman Pro 2 dari pukul 5 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tentunya Desi harus pamit undur diri, kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat pagi jelang siang buat semua teman Pro 2. Bye bye.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak. Pro2Fakfak. Pro2Fakfak.
1: Teman terbaik kamu.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Yo, masih 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Ya teman Pro 2, balik lagi ya bareng Abdi Wijaya Pranata yang bakal nemenin kalian di segmen Santai Siang edisi hari Senin tanggal 28 September 2026. Dan seperti biasa, Santai Siang masih 5 jam dari jam 10 ini sampai jam 3. Bakal Abdi temani kalian semua di Senin padat hari ini. Kita akan bahas tentang Pro 2 Hinslist, kemudian UMKM, kemudian berita olahraga, dan terakhir entertainment teman Pro 2. Banyak banget pembahasan yang seru-seru dan terupdate dari rri.co.id. Jadi kalian jangan sampai kelewatan. Boleh banget untuk nimbrung ataupun request lagu ke nomor WhatsApp Pro 2 di 0811 4894 990. Dan sebagai pemanasan, ini ada lagu dari Mulan Jamila teman Pro 2, judulnya Bye Bye Boy. Langsung aja check it out.
1: Hitlist. Info Pro 2 FM.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

Yo, masih 89 FM Pro 2 Fapak, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita masuk ke Pro 2 His List dulu ya. Kali ini ada satu lagu yang cocok banget buat bikin suasana Senin siang kalian jauh lebih hidup, teman Pro 2. Ini ada lagu dari Cover Roan dengan judul Hot to Go, teman Pro 2. Lagu ini Abdi pilihin karena punya vibe yang ceria, playful dan penuh energi. Serta cerita dari lagu ini ya, Hot to Go ini menggambarkan rasa percaya diri, kebebasan berekspresi dan keinginan untuk bersenang-senang tanpa terlalu memikirkan apa kata orang. Makanya lagu ini terasa seperti ada ajakan buat menikmati momen dan ikut seru-seruan, teman berdua. Nah, buat teman berdua yang saat ini sedang santai siang ya, lagi istirahat ataupun menyelesaikan tugas atau masih berjuang melewati drama hari Senin, mungkin lagu ini bisa menambahkan mood kalian supaya kalian tetap semangat menjalani hari Senin ini. Dan langsung aja, ini dia teman berdua, Cover Roan dengan Hot to Go, hanya di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hislist, teman Pro 2. Kali ini Abdi berikan satu lagu yang begitu masuk dan langsung bikin kepala ikut ngangguk. Ini ada lagu Rihanna dengan Word, teman Pro 2. Lagu ini dirilis tahun 2016 lalu atau 10 tahun yang lalu. Ini bercerita tentang hubungan yang sedang mengalami tarik ulur, teman berdua. Ketika itu seseorang ingin pasangannya benar-benar menunjukkan usaha dan komitmen. Nah, jadi kata Word di sini bukan cuma soal pekerjaan, tetapi juga tentang usaha dalam sebuah hubungan. Lagu ini cocok banget buat nemenin santai siang kalian di hari Senin ini ya. Buat kalian yang sedang bekerja, belajar, beres-beres rumah, atau mungkin baru mengumpulkan energi untuk weekend, jangan sampai Seninnya terlalu serius, teman Pro 2. Nikmati lagu ini langsung aja. Ini dia Rihanna dengan Word, hanya di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: dan peduli sama pedagang di sekitar kita bisa mengentaskan kemiskinan loh.
1: Bagaimana caranya?
0: Salah satu caranya adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Misalnya, kita bisa membantu usaha teman-teman kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
1: Oh iya ya, benar juga.
0: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar. Misalnya, pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
1: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
0: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya Prodo Hitlist.
4: Waktunya Prodo Hitlist. 89 FM Prodo Fak Fak, teman terbaik.

Masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak Teman Terbaik Kamu. Masih di Pro 2 Hitlist. Kali ini ada salah satu lagu dari Leo Draman Pro 2 yang punya nuansa ceria dan catchy banget. Judulnya aja catchy banget, Oe Oe Oe. Lagu ini teman Pro 2 membawa suasana tentang rasa suka dan ketertarikan yang disampaikan dengan cara yang riang, playful dan penuh energi. Jadi bukan lagu yang bikin suasana makin berat di hari Senin ya. Justru ini cocok banget buat teman-teman yang mau menikmati musik sambil santai dan tetap happy di hari Senin. Nah, pas banget buat nemenin santai siang di hari Senin ini. Buat kalian yang saat ini mungkin lagi istirahat sejenak, mungkin lagi makan siang, atau mungkin juga menyelesaikan pekerjaan, atau juga mungkin masih berjuang mengumpulkan energi setelah weekend di hari Minggu kemarin. Tenang, kalian tidak sendiri, saya juga itu. Oke, teman berdua, saya mohon kepada teman berdua untuk naikkan sedikit volumenya karena ini adalah lagu Leodra dengan Oe Oe hanya di 89 FM Pro 2 Fak-Fak Teman Terbaik Kamu.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

0: bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: bangun. Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh, Mbak?
0: Jam 9 loh ini.
1: Eh, jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
1: kemana?
2: Kelas,
1: wes, mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
1: wes, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
0: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
0: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Oke, jam nomor 2 masih di Pro 2 His List, masih bareng Abdi, masih di Pro 2 His List lagi. Kali ini Abdi berikan lagu dari saya teman Pro 2 berjudul Ragu. Lagu ini teman Pro 2 bercerita tentang perasaan seseorang yang sedang berada di titik penuh keraguan dalam suatu hubungan. Is mantap ini. Ada rasa sayang, tetapi di saat yang sama muncul pertanyaan, apakah hubungan ini masih layak untuk diperjuangkan atau harus dilepaskan? Nah, ini pertanyaan yang berat ya teman berdua. Dan lagu ini sepertinya cocok banget untuk nemenin kalian di santai siang ini, di hari Senin ini. Jadi buat kalian yang sedang istirahat, sudah makan siang ataupun siap-siap untuk makan siang, karena sekarang sudah pukul 11.35. Mungkin ini adalah lagu yang bisa kalian nikmati dan di perjalanan ya. Mungkin juga yang butuh jawaban, masih ragu juga, sama relate dengan lagu ini. Mungkin ini lagu ini cocok banget untuk didengarkan dulu. Tetap santai ya, jangan terlalu banyak ragu teman berdua, karena Senin saja cukup bikin banyak kepala penuh ya. Jadi slow, jangan ragu, yang penting pasti. Oke, ini dia saya dengan Ragu.

0: хит-лист.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebut

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu.
1: Din,
0: kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
1: Cak.

sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kamu tahu nggak, anak-anak harus tumbuh sehat dan kuat supaya jadi generasi hebat di masa depan.
1: Eh, tapi apa hubungannya sama kita? Kan anak muda.
0: Hubungannya

0: kehidupan bangsa.
1: Jadi, apa yang bisa kita lakukan?
0: Kita anak muda punya peran penting, mulai dari meningkatkan pengetahuan soal gizi, mendukung ibu hamil dengan makanan sehat, dan jadi agen perubahan di lingkungan kita. Ingat, gizi seimbang itu kuncinya.
1: Ayo, cegah stunting dari sekarang demi generasi hebat di masa depan. Bersama kita bisa cegah stunting. Mulai hari ini, berperanlah untuk masa depan anak Indonesia yang lebih cerah. Thank you.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Oke teman Prodo, masih 89 FM Prodo Fakfak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih bareng Abdi dan masih di santai siang teman Prodo. Sekarang sudah tepat ya jam 12 waktu Indonesia Timur teman Prodo. Waktunya kalian untuk istirahat dan waktunya kita untuk ngobrolin tentang UMKM teman Prodo. Apalagi temanya kali ini luar biasa keren teman Prodo, yakni tentang pemuda yang memang harus menjadi penggerak kemajuan UMKM. Nah, teman Prodo, di kesempatan kali ini di edisi Senin ini kita akan membahas ini selama 1 jam dari jam 12 sampai jam 1 siang ataupun 13.00 waktu Indonesia Timur. Jadi buat teman Prodo sambil ngunyah makanan, sambil istirahat, boleh banget untuk sharing-sharing pengalamannya ataupun cerita-ceritanya tentang penggerak UMKM ini teman Prodo. Mulai kalian teman Prodo share ataupun curhat tentang ini, kirim aja ke nomor WhatsApp Prodo di 0811 4894 990, atau juga bisa chat di RRI Digital. Dan ya, nanti di sini juga boleh kalian request lagu ya, seperti kakak satu ini yang request lagu Sumpah Mati dari Celine Grace. Ya kakak, nanti kita putar setelah lagunya satu lagi ya. Tunggu dua lagu dulu ya kakak, nanti kita putar. Dan ya teman Prodo, kembali lagi ke laptop, kita bahas tentang ini ya, tentang UMKM. Jadi buat teman Prodo yang punya cerita-cerita menarik, boleh banget kirim ke nomor WhatsApp Prodo tadi ataupun ke RRI Digital. Oke, saya tunggu ya.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Masih 29 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita tadi akan membahas tentang apa ya? Tentang generasi muda yang sebagai penggerak kemajuan UMKM nih ya, teman Pro 2. Dan ya teman Pro 2, pemuda bukan cuma konsumen saat ini, tapi juga bisa jadi penggerak UMKM, teman Pro 2. Dan teman Pro 2 sendiri, pernah gak sih kalian berpikir gini, sekarang anak muda itu bukan cuma jadi pembeli produk UMKM, tapi juga bisa jadi orang yang bikin UMKM tersebut berkembang. Dan teman Pro 2, coba kalian lihat ya, di sekitar kita ada yang jual makanan yang dari rumah, ada yang bikin kue, kopi, kerajinan tangan, pakaian, sampai jasa-jasa kreatif lainnya seperti fotografer dan lain-lainnya. Dan menariknya teman berdua, banyak dari usaha-usaha kecil ini nih sekarang mulai masuk ke dunia digital. Nah, disinilah generasi kita, generasi muda, punya peran besar teman berdua. Karena saat ini ya, anak muda biasanya lebih dekat dengan teknologi. Buka Instagram mereka, TikTok, WhatsApp, bikin konten, foto produk, edit video, sampai promosi lewat media sosial. Itu sudah jadi bagian dari keseharian generasi muda saat ini. Misalnya ada mama atau kakak yang punya usaha makanan enak gini ya teman-teman, tapi belum terlalu paham cara promosi online. Nah, kita yang sudah keseharian menggunakan online-online gini, boleh banget untuk bantu mama atau kakak kita tersebut. Bukan berarti harus langsung jadi pemilik usaha ya, kita bisa mulai dengan hal yang sederhana seperti yang saya contohkan tadi. Contohnya juga bisa kalian bantu dengan bikin logo, foto produk, bikin video pendek, bantu pasang lokasi usaha di Google, atau sekedar bantu promosikan lewat story WhatsApp aja udah cukup banget dan sudah sangat membantu teman berdua. Karena ya teman berdua, kalau dipikir-pikir kadang-kadang yang dibutuhkan UMKM itu bukan cuma soal modal uang sih, tapi juga ide, kreativitas, dan keberanian untuk masuk ke dunia digital. Nah, kalau menurut teman berdua, anak muda Fakfak yang paling bisa membantu UMKM dari sisi apa? Dari promosi kah? Konten kah? Teknologi kah? Atau justru membuka usaha baru? Kirim aja pendapat kalian teman berdua ke WhatsApp Pro 2 di 0811-4894-990 atau bisa juga lewat RRI Digital yang telah kalian download di HP kalian. Jadi jangan malu-malu, langsung aja kirim pendapat kalian. Saya tunggu jawaban kalian sekarang.

Resensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Rumah Tanpa Jendela, karya Asma Nadia, diterbitkan pada Oktober 2017. Buku ini menceritakan tentang Rara adalah seorang anak yang penuh semangat dan selalu berpikir positif meskipun hidup dalam keterbatasan. Ia tinggal bersama dengan ibunya di sebuah rumah yang tidak memiliki jendela, yang mencerminkan keterbatasan fisik dan ekonomi yang mereka alami. Meskipun demikian, Rara tetap berusaha melihat dunia luar dengan penuh optimis dan impian besar. Ia memiliki teman imajinasi dan sering berinteraksi dengan dunia luar melalui imajinasinya yang kaya. Demikian esensi buku Rumah Tanpa Jendela, karya Asma Nadia. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Balik lagi di Perdua Fak-Fak, teman terbaik kamu. Tadi kita, teman Perdua, udah ngobrol tentang bagaimana generasi muda bisa ikut menggerakkan UMKM. Nah, sekarang saya mau lihat bagaimana pendapat teman Perdua di Kabupaten Fak-Fak. Karena ternyata saat ini ada pendengar yang punya pandangan menarik, teman Perdua. Namanya inisialnya Mr. X ya. Dia bilang gini dan kirim ke WhatsApp gini ya. Kalau menurut saya, anak muda itu jangan cuma bantu promosi UMKM, Kak, tapi juga harus berani bikin usaha sendiri. Mulai dari kecil dulu, yang penting yakni konsisten aja, Kak, katanya. Wah, ini menarik sekali ya, teman Perdua. Karena memang tidak semua orang harus langsung punya toko besar atau modal puluhan juta ya. Kadang sebuah usaha bisa dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana. Misalnya hobi bikin makanan, terus ditawarkan ke teman. Awalnya cuma beberapa pesanan, dari situ belajar berhitung modal, kemudian menentukan harga, kemudian melayani pelanggan, dan sampai belajar promosi. Dan kemudian cuan. Dan itulah saatnya ya, kita sebagai generasi muda berani untuk mulai dan berani untuk konsisten. Dan ini juga ada tanggapan lain dari pendengar. Ini misteri ya, teman Perdua. UMKM itu sekarang harus bisa ngikutin tren. Kalau anak muda bisa membantu membuat konten yang menarik, produk lokal bisa lebih dikenal. Yap, setuju. Saya setuju sekali ini, sepakat. Ya, saya setuju karena memang ya, konten sekarang punya peran penting dalam memperkenalkan produk, teman Perdua. Tapi bukan berarti semua harus ikut tren ya, tapi ikut juga bagaimana pola dan mekanismenya dengan baik. Bagaimana tempat kalian berpijak, disitulah kalian harus melihat bagaimana perkembangannya. Dan yang paling penting itu bagaimana sebuah produk ini punya kualitas, teman Perdua, pelayanan yang baik dan identitas sendiri. Karena Kitong ini, di Pak-Pak ini juga punya banyak potensi lokal ya. Makanan juga, hasil laut, apalagi pala yang go internasional saat ini. Kemudian kerajinan sampai berbagai produk kreatif lainnya tidak terhitung, pokoknya saking banyaknya, teman Perdua. Dan bayangkan kalau produk lokal Fak-Fak ini bukan cuma dikenal oleh orang Fak-Fak, tapi bisa dikenal sampai luar daerah dan luar negeri. Dan mungkin saja kita bisa membantu banyak produk ini ke generasi-generasi selanjutnya. Jadi kita memulai, generasi selanjutnya bisa meneruskan, ya kan? Dan sekarang giliran kita untuk memulai. Saya ulangi lagi, sekarang giliran kita untuk memulai tanpa basa-basi, pokoknya coba dulu. Semua hal boleh dicoba asalkan positif, teman Perdua. Dan kalian boleh banget lagi untuk sharing-sharing tentang pembahasan kita ini, kirim aja ke nomor WhatsApp Perdua di 0811 489499.

@rri_digital atau chat di RRI Digital. Karena pembahasan ini makin siang makin seru, karena masih banyak lagi pendengar-pendengar teman Pro 2 yang mengirim WhatsApp ke Pro 2 satu persatu. Tapi nanti Abdi dibacain lagi, oke? Okay? Kita puterin dulu beberapa lagu ini. Ada lagu dari Pamungkas, ada dari Trico Forster dan Astrid S.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih? Menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman HealthDigest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, dari obrolan kita hari ini ya, di siang hari ini ada satu hal yang menarik banget ya, boleh kita ulik lagi. Ya, ini menjadi penggerak UMKM itu sebenarnya enggak selalu harus punya usaha sendiri, teman Pro 2. Kita ini bisa mulai jadi pembeli yang mendukung usaha lokal ya. Dari pembeli menjadi penggerak. Misalnya gini teman Pro 2, ada teman kalian jual makanan. Nah, coba kalian beli, kemudian bantu share tanggapan kalian yang baik-baik aja dulu. Jangan terlalu diumbar-umbar kalau yang buruk-buruk. Kalau yang buruk-buruknya baru kalian PC aja secara personal. Tapi kalau untuk yang baik-baik kalian share ke media sosial kalian, agar yang lain, teman-teman kalian, bisa beli juga produk dari teman kalian tersebut. Tapi teman Pro 2, satu hal yang harus dilakukan banyak orang ya, ini secara konsisten ya, dampaknya bisa besar untuk pelaku usaha. Dan buat teman Pro 2 yang memang punya cita-cita menjadi pengusaha muda, jangan merasa harus langsung besar ya. Mulai dari apa yang ada dulu, mulai dari kemampuan yang kalian punya. Kalau jago masak, mulai dari makanan. Kalau jago desain, bisa juga jasa, buka jasa desain. Kalau kalian bikin jago bikin video, bisa bantu UMKM untuk bikin konten. Kalau punya kemampuan komunikasi, bisa belajar tentang marketing, public speaking lain, ataupun nyiar radio mungkin. Yang penting jangan cuma punya ide di kepala tapi tidak dilakukan dengan action dan memperdua. Coba kalian untuk perlahan wujudkan itu satu persatu. Dan ya teman Pro 2, di balik satu usaha kecil ada orang yang sedang berusaha menciptakan penghasilan, membuka peluang, bahkan mungkin suatu hari nanti bisa menjadi membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Dan generasi muda seperti kita ini punya kesempatan untuk ikut mendorong hal tersebut. Jadi teman Pro 2, jangan cuma jadi generasi yang konsumtif ya, jadilah generasi yang kreatif, produktif, dan berani menciptakan peluang. Siapa tahu usaha kecil yang kalian mulai hari ini beberapa tahun lagi justru jadi cerita sukses yang bikin orang bilang, ternyata saya ini dulu mulai dari bisnis kecil di Pak-Pak sekarang sudah besar kan enak. Oke, kita akan membahas tentang UMKM ini besok hari lagi bersama Kakak Sukli ataupun Kakak Abdi lagi. Dan kita stopkan dulu pembahasan ini, kita ada lagu dari Seventeen untuk Mencintaimu. Langsung aja cgdot.com.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Sampai siang, teman terbaik kamu.
0: Terbaik kamu.

Oke, teman berdua masih 89 FM berdua fak-fak teman terbaik kamu. Oke, teman berdua sekarang sudah pukul 13 lewat 8 menit waktu Indonesia Timur. Nah, waktunya kita untuk mengupdate informasi olahraga dulu untuk hari ini teman berdua. Dan ini ada berita pertama ya. Berita tentang UEFA Nations League teman berdua, yakni tentang Yunani yang berhasil membuat kejutan dengan mengalahkan Jerman 1-0 di Augsburg, Jerman. Pada pertandingan ini, gol tunggal Yunani dicetak oleh Dimitris Karbulis pada menit ke-74. Dan Jerman ini sebenarnya teman berdua lebih banyak menguasai pertandingan, tapi mereka gagal mencetak gol hingga peluit akhir. Dengan hasil ini juga membuat Jurgen Klopp, pelatih baru mereka, belum meraih kemenangan bersama timnas Jerman. Sementara untuk Yunani yang berhasil mencetak kemenangan pertama mereka atas Jerman sepanjang sejarah pertemuan kedua tim. Untuk berita lengkapnya tentang pertandingan ini, teman-teman bisa langsung baca di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Teater satu.
1: Kekasihku Hayati.
0: Bukan.
1: Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa serus
3: tahu. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.
8: Pro 2.
4: Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
9: Apaan sih? Belum.
10: Hey, pada ngapain sih ini berdua?
4: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
10: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo.

0: dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan

Masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita ada lagi nih informasi yang sangat membanggakan yang datang dari cabang bulu tangkis Asian Games 2026, teman Pro 2. Ya, ini ada ganda campuran Indonesia. Kebanggaan kita ya, ini Amri Sanawi dan Nita Violina Marwah yang berhasil menembus babak final setelah meraih kemenangan di semifinal melawan tim dari Cina, teman Pro 2. Hasil ini membuka peluang Indonesia untuk kembali menambah pundi-pundi medali emas dari cabang bulu tangkis. Amri dan Nita ini kini tinggal selangkah lagi untuk membawa gelar juara Asian Games. Dan mereka ini lagi menunggu siapa yang akan menang antara Cina dan Cina Taipei nanti. Dan akan bertanding besok hari lagi, teman berdua. Jadi teman berdua harus tonton. Biasanya saksikan di YouTube, udah ada di streamingnya, teman berdua. Dan juga berita-berita lengkapnya tentang ini bisa baca langsung di portal resmi kami ya, di rri.co.id. Pokoknya berita-berita tentang Asian Games, tentang bulu tangkis, kalian baca di portal resmi kami di rri.co.id.

Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Sampai buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: nih jaketmu dari brand luar ya?
1: Enggak dong, ini brand lokal, malah motifnya dari batik Papua.
0: Serius? Aku kira produk luar, desainnya modern tapi tetap ada unsur tradisionalnya ya?
1: Iya, sekarang banyak produk lokal yang ngembangin kearifan lokal kita. Dari desain sampai bahan, nggak cuma keren, tapi juga support budaya kita sendiri.
0: Wah, baru tahu nih, ternyata pakai produk lokal nggak cuma tentang barangnya, tapi juga ngebantu jaga identitas budaya kita.
1: Bener banget, selain bangga pakai karya anak bangsa, kita juga ikut lestarikan budaya. Nggak cuma gaya, tapi juga bermakna.
0: Mulai sekarang beli produk lokal deh, keren, berkualitas, dan bawa budaya kita. Bangga pakai produk lokal, bangga angkat kearifan lokal.

0: Masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2, kita bacakan lagi berita tentang olahraga ya. Ini kami kutip langsung dari rri.co.id. Jadi dijamin valid dan relatable serta apa ya, akurat serta apa lagi ya, tercepat. Pokoknya rri.co.id adalah portal resmi yang bisa kalian pantau, bisa kalian tonton, itu baca dengan tidak terkena hoax. Oke, dengan berdua ini ada berita dari Timnas Indonesia ya, Timnas Sepak Bola Indonesia, yang ini ada pelatih kita ya, Timnas Indonesia bernama Jod Hartman, yang menyebutkan laga kontra Malaysia dalam tajuk Derby Melayu yang akan menjadi panggung bagi para pemain terbaik untuk menunjukkan kemampuan mereka. Dan Indonesia ini akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 pada malam hari ini, teman Perdua, catat ya, pada malam hari ini Senin 28 September di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hartman meminta para pemain tetap tenang, fokus pada taktik dan mampu memanfaatkan energi dari dukungan supporter di stadion. Dan menurutnya, pertandingan besar seperti ini biasanya mampu memunculkan performa terbaik dari para pemain top. Dan for your information, teman Perdua, Indonesia ini membuka turnamen dengan kemenangan 2-0 atas Singapura beberapa hari yang lalu, sementara untuk Malaysia menang 3-0 atas Bangladesh. Jadi ini adalah tim menang lawan tim menang. Jadi siapa yang menang bakal menduduki puncak grup A FIFA Asian Cup 2026. Jadi buat teman Perdua harus catat malam ini dan harus doakan Indonesia menang. Amin. Dan untuk berita lengkapnya teman Perdua bisa baca di portal resmi kami di rri.co.id. Dan ya, ini ada requestan dari Kakak Lara. Dia pengen request lagu Seventeen yang judulnya Yang Telah Merelakanmu. Langsung aja special for you Kakak Lara.
1: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Masih 29 FM Pro 2 Fak-Fak Teman Terbaik Kamu. Oke teman Pro 2, tadi kita udah bahas tentang UMKM, kemudian kita juga membahas tentang olahraga. Nah kali ini di jam 14.00 ini kita akan membahas tentang entertainment atau hiburan teman Pro 2. Dan berita pertama teman Pro 2 datang dari film Agensi Rumah Tangga yang saat ini berhasil menembus angka 1.003.835 penonton sejak tayang di bioskop pada 10 September 2026 lalu. Berarti kalau sekarang sekitar udah 20 harian ya, dan udah tembus 1 juta. Wow, ini luar biasa ya, prestasi yang luar biasa. Dan ini film dari Indonesia, luar biasa. Film ini ya teman Pro 2, produksi Star Vision ini disutradarai oleh Naya Anindita yang diadaptasi dari novel karya Almira Bastari. Jadi cerita dari film ini teman Pro 2, buat teman Pro 2 yang belum nonton dan di spoilerkan dikit ya, ini ceritanya mengikuti Katia yang diperankan Enzi Storia yang terkena PHK tetapi masih harus membayar KPR. Wih, generasi sandwich nih. Kemudian Katia ini membangun usaha sebagai penyalur asisten rumah tangga dan menghadapi berbagai karakter serta persoalan dari klien maupun para ART-nya. Menariknya film ini mencatat di teman Pro 2 109.110 penonton pada hari pertama, sekaligus menjadi salah satu film Indonesia menembus 100.000 penonton pada opening day tahun 2026. Wih, keren ini. Patut untuk ditonton dan patut untuk dimasukkan list tontonan kalian di hari-hari ini. Dan ya teman Pro 2, untuk berita lengkapnya tentang film Agensi Rumah Tangga ini kalian bisa baca di portal resmi kami di rri.co.id.
1: Selamat pagi good people. Selamat pagi sayangku. Muah, muah,
2: muah, muah. Pagi Gea.
1: Hai beb, apa kabar? Hai brother, selamat pagi.
3: Hambar sekali ya si Gea.
4: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja kapan saja gitu.
2: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
4: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
4: selamat
2: kali.
4: Selamat pagi.
2: Ih, Roman
4: Tika.
2: Nih,
4: hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.

Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, Negeri Lima Menara adalah sebuah novel karya Ahmad Fuadi yang menceritakan tentang perjalanan lima pemuda dari berbagai latar belakang yang berbeda. Yang belajar di sebuah pesantren di Jawa Barat, mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia dengan impian dan ambisi yang berbeda-beda. Novel ini menggambarkan persahabatan, tantangan, dan perjuangan mereka dalam mencapai impian masing-masing. Buku ini bisa dianggap sebagai kisah inspiratif tentang keberanian, ketekunan, persahabatan, dan perjalanan hidup yang penuh dengan perjuangan. Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Masih di 89 FM Perdua Fakwak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Perdua, tadi kita membahas tentang film-film. Nah sekarang aplikasi kalian 12 film yang menarik banget untuk ditonton di akhir pekan atau juga ditonton untuk di malam hari ini. Siapa tahu malam hari ini kalian agak apa ya, renggang, tidak ada tugas, boleh banget untuk nonton film. Dan ini buat kalian yang nonton film ini, yang penggemar tonton film banyak banget ya, apalagi di bulan September ini banyak banget pilihan yang filmnya keren-keren, mulai dari film Indonesia sampai film internasional. Genrenya juga macam-macam teman Perdua, ada yang horror, ada yang drama, misteri, action sampai anime ya. Jadi tinggal sesuaikan saja dengan selera kalian masing-masing. Tapi salah satu cukup yang menarik adalah film Baby Udon, film Indonesia yang mengangkat kisah pasangan Indonesia Jepang dan perjalanan mereka dalam membangun rumah tangga. Film ini teman Perdua dibintangi oleh Kathleen Henderman dan Denny Sumargo. Wis, ini keren teman Perdua. Selain itu ada juga film yang judulnya Autopsy Dead Body Can Talk, yang membawa cerita seputar dunia forensik dan bagaimana jejak kematian bisa membantu mengungkap sebuah kebenaran. Buat yang suka cerita misteri, ini bisa sekali masuk daftar tontonan kalian di malam hari ini atau weekend nanti teman Perdua. Dan bukan cuma film Indonesia, ada juga film Hollywood dengan cerita yang lebih menegangkan. Jadi memang ya, di bulan September ini di layar bioskop cukup ramai dengan berbagai pilihan. Nah kalau teman Perdua sendiri suka film yang bikin deg-degan atau bikin baper atau penuh aksi atau yang ringan-ringan aja buat hiburan, bagaimana? Kirim pendapat kalian, kalian suka film apa, nanti Abdi cariin film yang cocok banget untuk ditonton sama kalian. Dan untuk berita lengkap dari 12 film yang akan rilis di bulan September ini, kalian bisa baca di portal resmi kami di rri.co.id.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
2: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
2: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
2: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
2: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Oke, teman berdua, sekarang sudah pukul 14.45 waktu Indonesia Timur. Itu artinya segmen Santai Siang sebentar lagi akan berakhir dan akan berganti dengan segmen Sore Ceria bersama Kak Sukli. Jadi, Abdi sebagai penyiar Santai Siang pamit undur diri dulu dari ruang siaran kali ini, teman berdua. Abdi sampaikan terima kasih banyak ya untuk kalian yang udah request lagu, udah cerita-cerita, dan udah dengerin Abdi 5 jam non-stop. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di siaran Abdi selanjutnya. See you, bye-bye. Tetap di stay tune terus di Perdua Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas-tugasnya ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

Lapas Pro FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2. Halo, halo, halo. Sudah balik lagi di frekuensi teman Pro 2 tentunya di edisi sore ceria. Oke teman Pro 2, kalau tadi di santai siangnya nih, teman-teman udah temenin bareng Kak Abdi ya. Tentunya di edisi sore ceria kali ini akan sudah ditemani ruang dengar teman Pro 2 mulai dari pukul 15.00 sampai dengan 20.00 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya bareng sudah kita bakal saksikan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih teman Pro 2. So buat teman-teman semuanya ya, di edisi kali ini jangan kemana-mana. Sukli punya beberapa lagu pertama nih untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di sore hari ini. Tetap stay tune terus di 89.5 Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu.

Perasaan minder atau insecure dapat diartikan sebagai perasaan tidak percaya diri atau cemas. Perasaan ini tidak hanya dialami oleh remaja hingga dewasa, tetapi juga pada anak-anak yang lebih kecil. Dikutip dari Psychology Today, insecurity bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti pengalaman traumatis atau akumulasi dari momen-momen kecemasan atau kritik terhadap dirinya. Nah, misalnya mendapat ejekan atau kritik pada dirinya. Pada seseorang yang mengalaminya, mereka jadi sering mempertanyakan penampilan atau sifatnya, dan kemudian membandingkan dengan anak-anak lain. Nah, imbas dari pengalaman tersebut bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dan merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, ketika di sekolah anak dibandingkan dengan teman-temannya yang dianggap lebih cantik atau ganteng karena punya rambut lurus dan kulit putih. Nah, padahal standar cantik dan ganteng semacam itu tidaklah tepat. Meski demikian, hal itu tetap bisa membuat kepercayaan diri anak turun dan bukan tidak mungkin menimbulkan pengalaman traumatis. Terkadang, tidak mudah juga bagi orang tua menyadari anaknya sedang mengalami perasaan insecure. Lantas, bagaimana orang tua harus bersikap untuk mengurangi dan mencegah perasaan insecure pada anak? Yang bisa orang tua lakukan saat anak merasa insecure, sebelumnya pahami mengapa anak-anak sudah mulai bisa merasakan insecure. Menurut psikolog anak dan keluarga, penyebabnya adalah insecurity terhadap bentuk tubuh tidak hanya dirasakan oleh remaja atau orang dewasa, tapi anak usia dini juga bisa merasakan insecure. Karena saat ini mereka sedang mengembangkan self-awareness, di mana penilaian orang sekitar sudah bisa mereka rasakan. Setelah mengetahui apa yang dirasakan si kecil, orang tua harus bijak menyikapinya. Nah, hal pertama yang bisa dilakukan adalah mencari tahu seberapa paham anak tentang standar kecantikan atau kegantengan. Dan hal yang tidak kalah penting adalah tetap mengingat dan mengajak anak untuk tetap berperilaku baik dan meningkatkan kemampuannya. Ya, hal ini dilakukan agar anak tidak hanya fokus pada hal-hal seputar fisik saja. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk memuji anak saat berhasil fokus pada pencapaiannya.

0: Laper nih, makan yuk.
1: Ayo, mau makan apa nih?
0: Terserah kamu deh.
1: Bakso?
0: Enggak, takut gemuk.
1: Nasi goreng?
0: Enggak, lagi gak pengen.
1: Nasi uduk?
0: Gak suka.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah kamu.
1: Mie goreng?
0: Enggak.
1: Mie rebus?
0: Enggak.
1: Soto ayam?
0: Enggak.
1: Paru?
0: Enggak.
1: Pecel lele?
0: Enggak.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah.
1: Oke, fine. Kamu gak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi, jangan sampai saat pemilu, kamu juga gak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri kita.

mengikuti Pro 2 Fanfan melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Esensi Buku, Radio Fakfak, teman terbaik kamu.
1: Kita Indonesia.
0: Buku Hidup Anti Gaul, Menata Karir dan Masa Depan di Umur 20-an, terbit tahun 2020, merupakan karya buku Jung Hong Kim. Buku ini terletak pada panduan taktis dan wawasan yang ditawarkan untuk membantu generasi muda merencanakan karir dan masa depan mereka. Buku yang menjelaskan bahwa pemahaman tentang diri sendiri termasuk minat, nilai, dan kekuatan adalah langkah awal yang krusial dalam merencanakan karir. Jung Hong Kim memberikan kerangka kerja untuk merencanakan langkah-langkah karir, termasuk menetapkan tujuan yang realistis dan menciptakan rencana aksi. Buku yang mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan dan menawarkan strategi untuk bangkit kembali dan belajar dari pengalaman tersebut. Jung Hong Kim, penulis, memberikan tips tentang cara membangun dan memelihara hubungan yang bermanfaat. Dalam dunia yang terus berubah, penting untuk terus belajar mengembangkan keterampilan baru untuk tetap relevan di pasar kerja. Buku ini juga mengajak pembaca untuk memiliki sikap optimis dan proaktif dalam menghadapi tantangan karir. Secara keseluruhan, buku yang menawarkan panduan kepada pembaca di usia 20-an untuk memahami dan merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik sambil

Masih di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2 ya. Tentunya masih bareng Sukli di edisi sore ceria. Kita lanjut lagi di lagu selanjutnya teman Pro 2 ya. Lagu dari Naila dengan judulnya Ku Ingin Bisa. Kemudian ada dari Gigi Perez dengan judulnya Sailor Song. Dan terakhir ada dari Niki dengan judulnya Before. Oke teman Pro 2, buat teman-teman yang mau diputar lagu favoritnya di sore hari ini, boleh banget langsung aja WhatsApp Sukli di 0811489499. Teman Pro 2 tetap di Pro 2 dari Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Facebook, Instagram, @rri_produafafa.
1: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital. Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih? Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak. Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya. Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada. Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya. Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya. Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
3: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
2: Oh ya, apa tuh?
3: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
2: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
3: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
2: Emang maknanya apa?
3: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
2: Kalau Monaco?
3: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
2: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
3: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Oke, teman-teman masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Teman-teman masih bareng Sukli di edisi sore ceria teman-teman. Dan kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya teman-teman. Salah satu lagu yang bisa dibilang ya lumayan up banget ya teman-teman ya. Karena di tahun-tahun sebelumnya ya lagu ini tuh gimana ya, kayak bagus banget buat didengar dan juga sering banget didengar oleh anak-anak muda nih teman-teman ya. Tentunya yang ya anak-anak muda sekarang yang dulunya itu masih di tahun 2020, 2010-an ya mungkin ya. Inilah dia lagu dari Trouble Lenka ya, tentunya dengan Trouble Is a Friend. Tapi lagu ini sebenarnya itu udah punya banyak versi ya, tapi kali ini kita bakal dengerin dari Lenka langsung nih. Oke, buat teman-teman semuanya jangan kemana-mana, tentunya tetap stay tune terus di 89 FM.

0: seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Udah gajian nih. Di apa lagi ya enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
3: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
2: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
3: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
2: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
3: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
2: Iya sih,

Jika tamu pertama masih stay di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya tamu pertama 2 ya. Tentunya masih bareng Sukli di edisi sore ceria. Dan tamu pertama 2 ya di pukul 16.00 ya, akan Sukli sajikan beberapa keseruan terbaru ya buat teman-teman semuanya. Penasaran apa yang bakal kita seseruan nanti dia di pukul 16 ya. Jadi buat teman-teman semuanya ya, jangan kemana-mana, tentunya tetap stay tune terus 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan karena setelah ini Sukli lanjut lagi dengan beberapa lagu sebelum kita masuk ke keseruan berikutnya.

0: Taman Serba Digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Pengibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: FM. Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba. Easy.

0: Teman Petroda, teman terbaik kamu, informasi lokal Teman Petroda datang dari kota Fak-Fak ya. Dimana dari Bombrai, Bupati Fak-Fak sama Undahlan hadirkan inspirasi kemandirian pangan. Di tengah kesibukannya memimpin pemerintahan, Bupati Fak-Fak Samondalan memilih tetap menyisihkan waktu untuk mengembangkan usaha produktif di sektor agribisnis. Salah satunya melalui peternakan ayam petelur yang dikelolanya di SPM 4 Distrik Bombrai. Peternakan tersebut kini memiliki sekitar 3.000 ekor ayam petelur dari usaha yang dikembangkan itu. Produksi telur terus berjalan setiap hari dan mulai memberikan kontribusi terhadap kebutuhan pangan masyarakat di Kabupaten Fak-Fak. Hasilnya cukup menggembirakan, produksi telur dari peternakan tersebut saat ini mencapai sekitar 2.460 butir setiap hari. Jumlah itu menunjukkan bahwa usaha peternakan di wilayah Bombrai memiliki peluang untuk berkembang sekaligus memenuhi sebagian kebutuhan telur masyarakat Fak-Fak. Baik, yang perlu informasi Suki Lansir dari rri.co.id.
1: Mana anaknya?
2: Sini kucingnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

8.9 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 ya, masih bareng Sukli tentunya di edisi Sore Ceria, teman Pro 2. And by the way, teman Pro 2, kita lanjut lagi ke informasi lokal selanjutnya ya. Masih seputar Fak-Fak, teman Pro 2 ya. Dilansir dari rri.co.id, komitmen lindungi pekerja, Fak-Fak raih Jam Sostek Award terbaik pertama. Kabupaten Fak-Fak meraih penghargaan terbaik pertama kategori pemerintah kabupaten dalam Jam Sostek Award tingkat Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan BPJS Ketenagakerjaan dalam kegiatan Jam Sostek Award yang dilaksanakan di Aimas Hotel and Convention Center, Kabupaten Sorong, Kamis 24 September 2026. Jam Sostek Award merupakan bentuk apresiasi terhadap komitmen pemerintah daerah dan dunia usaha dalam memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menuju Universal Coverage Jam Sostek atau UCJ. Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Agung Nugroho mengatakan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan kebutuhan mendasar sekaligus hak bagi setiap pekerja dan keluarganya. Baik, teman-teman, informasi Sukli lansir dari rri.co.id.

0: udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ya, kamu sudah dengar tentang investasi ramah lingkungan? Sekarang lagi naik daun loh.
2: Iya Rio, banyak orang muda yang mulai sadar pentingnya investasi yang berkelanjutan. Kenapa sih ini jadi penting?
1: Karena kita butuh masa depan yang lebih baik dengan investasi yang ramah lingkungan. Nggak cuma cari untung, tapi juga bantu bumi kita.
2: Jadi, apa aja nih contohnya?
1: Bisa dari energi terbarukan seperti solar panel atau produk-produk yang ramah lingkungan. Banyak perusahaan sekarang fokus ke sustainability.
2: Berarti kita bisa dapat keuntungan sekaligus menjaga lingkungan ya?
1: Exactly. Dan banyak investor yang sekarang cari perusahaan dengan komitmen lingkungan. Jadi investasi ini bisa jadi tren positif.
2: Wah, menarik banget. Mulai sekarang, saya mau pikirin deh investasi yang mendukung keberlanjutan juga. Anak muda, saatnya berinvestasi untuk masa depan yang lebih hijau. Pilih investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan buat perbedaan.

89.2 Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2 ya, masih bareng Sukli di edisi sore ceria ya. Tentunya masih seputar informasi lokal dalam Pro 2 ya, di mana Open Turnamen Futsal Bupati Cup 2026, 83 SIM siap unjuk skill. Persiapan pelaksanaan Open Turnamen Futsal Bupati Cup Fak-Fak 2026 terus dimatangkan panitia menjelang pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang. Hingga Minggu 27 September 2026, tercatat sebanyak 83 tim telah mendaftarkan diri untuk ambil bagian dalam turnamen tersebut. Peserta terdiri dari 73 tim putra dan 11 tim putri. Ketua Panitia Open Turnamen Futsal Bupati Cup Fak-Fak 2026, Siti H. Uswanas, mengatakan jumlah peserta yang telah terdaftar telah melampaui target yang ditetapkan panitia. Baik, tanpa perlu informasi, Sukri lansir dari rri.co.id.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mulk Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
3: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
2: Iya Mbah, saya sering terpleset

0: terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 ya, tentunya masih bareng Sukli ya, di edisi sore ceria teman Pro 2. And by the way, teman Pro 2 ya, kita masuk lagi ke sesi terbaru teman Pro di pukul 17 teman Pro 2. Dan di pukul 17 ini kita akan seru-seruan tentunya dengan beberapa informasi dan juga topik-topik seru nih teman Pro 2. Penasaran apa yang bakal kita obrolin? Nah, buat teman-teman juga yang mau request topik, boleh banget langsung aja WhatsApp Sukri ya di 0811 4894 990. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 2022, setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Untuk bertahan tentang kita yang belajar menerima. Karya Eldarina diterbitkan pada 9 Oktober 2020. Cerita dari buku ini sangat menyentuh hati dan memberikan panduan bagi mereka yang sedang berjuang untuk menerima dan mengikhlaskan. Buku ini ditulis dengan penuh perjuangan dan kelembutan, serta mengajak bahwa untuk bertahan dalam menghadapi berbagai cobaan hidup dengan cara menerima diri sendiri dan keadaan sekitar. Buku ini ditunjukkan untuk jiwa-jiwa yang terluka dan sedang berusaha menemukan kekuatan dalam diri mereka. Sebagai manusia biasa, lebih menyandarkan hati pada sang pemilik cinta dengan mengikhlaskan apa yang telah terjadi dan menerima diri dengan apa adanya melalui kata-kata yang penuh dengan makna. Buku ini memberikan harapan bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, akhir yang bahagia selalu menanti bagi mereka yang bertahan dan belajar menerima. Demikian esensi buku untuk bertahan tentang kita yang belajar menerima, karya Eldarina.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, wow, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Krik, krik.

Oke, Tama Putra 2 ya, menemani aktivitas Tama Putra di sore hari ini. Sukli sajikan salah satu lagu kolaborasi terbaru ya, dari Vanessa Z dan juga Roni Parulian di Tama Putra 2. Lagu ini sempat top chart ya, Tama Putra 2 ya, tentunya dengan kolaborasi yang sangat memaniskan nih yang sangat manis ya, dari suara yang khas dari Vanessa Z dan juga yang khas juga ya dari Roni Parulian. Vanessa Z ini memiliki suara yang lembut ya, lembut, menenangkan, dan juga dipadukan ya dengan lagu yang semi rock dari Roni Parulian ya. Tentunya lagu dengan judulnya Takkan Terulang ini akan jadi salah satu lagu juga yang sangat populer ya di kalangan anak muda. Buat teman-teman yang mau diputarkan lagu favoritnya, boleh banget langsung aja WhatsApp Supri ya di 0811 4894 990.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Oh, ini toh video
2: guys,
1: video
2: jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini tangan sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Masih di Lapas Sabar FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli di edisi sore ceria. Dan tentunya teman Pro 2 ya di sore hari yang ya hangat ini teman Pro 2 ya. Tapi kayaknya gak terlalu hangat, dingin ya teman Pro 2 ya. Dan juga sore kita ya sedikit berbeda ya. Dan seperti biasanya teman Pro 2, biasanya kalau di Fak-Fak sore-sore gini kita udah sunsetan ya. Udah sunset ya, udah nongkrong gitu ya. Cuman untuk kondisi cuaca Fak-Fak saat ini teman Pro 2 sedang dikategorikan tidak sehat untuk sementara ya. Dikarenakan banyaknya gumpalan kabut asap nih teman Pro 2. Nah buat teman-teman semuanya yang sedang berkendara keluar, beraktivitas keluar, jangan lupa untuk menggunakan mask ke teman Pro 2 ya. Jaga kesehatan teman Pro 2 semuanya ya. Dan buat teman-teman semua yang lagi di rumah, suka temani tentunya dengan keseruan-keseruan di sore hari ini. Oke teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: FM. Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya. Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu. Tapi tenang, tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
2: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
3: Am.
2: Iya dek. Ada apa?
3: Ini am, air minumnya ketinggalan.
2: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
3: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
2: Hah? Iya, makasih ya.

Tahun 42 teman-teman baik kamu masih bareng Sukli di edisi sore ceria tahun 42 ya, memasuki waktu maghrib tentunya akan Sukli temani dengan beberapa lagu terakhir sebelum kita masuk ke pukul 18.00 di mana kita akan sedikit mendengarkan beberapa lagu dan juga selawat tarhim dan juga azan maghrib buat teman-teman semuanya ya, menemani keseruan teman-teman Pro2 di sore ceria ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus 89 FM Pro2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Selamat berdoa teman terbaik kamu. Sukses selaku kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang melaksanakan.
1: Montana, you know what it is when

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: We live in peace.
1: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2, buku tulus untuk orang yang salah diterbitkan pada 10 Oktober 2022. Buku ini adalah kumpulan tulisan dari Boy Chandra yang menceritakan tentang perjalanan hidup dan hubungan yang penuh dengan perjuangan, sakit hati dan kekecewaan karena mencintai orang yang salah. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungi kembali hubungan yang pernah mereka alami dan memberikan pelajaran serta inspirasi untuk tetap bangkit dan menemukan cinta yang benar-benar tulus.
2: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor terus kena jambret.
3: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
2: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu dengar nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
3: Bentar. Cuma balas WA.
2: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu keseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broadfoot di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

Ya Allah, teman-teman masih 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2 masih barang Sukri di si sore ceria. Dan teman Pro 2 tentunya kita udah masuk ke pukul 37 menit ya, dari pukul 18 ya. Dan buat teman-teman semuanya, sebelum kita masuk di pukul 19 nanti ya, kita santai-santai lagi dulu ya dengan beberapa musik di pukul 18 ini nih teman Pro 2, sebelum kita masuk ke keseruan berikutnya ya. Buat teman-teman semuanya, jangan kemana-mana, tentunya tetap stay tune terus 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: Mencintai produk dalam negeri berarti mendukung perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan membeli produk buatan dalam negeri, kita membantu menciptakan lapangan kerja dan mendukung para pelaku usaha di daerah kita untuk terus berkembang.
1: Selain itu, produk lokal atau dalam negeri seringkali memiliki kualitas yang tak kalah dibandingkan produk impor. Dan biasanya lebih sesuai dengan kebutuhan dan selera masyarakat Indonesia. Dengan mencintai produk dalam negeri, kita juga berperan dalam menjaga budaya dan warisan bangsa, serta mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.

0: minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
3: Iya dong, Kak. Kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
3: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
3: Betul. Jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Teman foto 2, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi. Teman foto 2, ada requestan dari kakak cinta. Teman foto 2, kakak cinta. Waduh, kakak cinta nih. Nah, kakak cinta request lagu dari Mario Geklo, teman foto 2, dengan judulnya itu Kisah Yang Telah Lalu. Waduh, ini kakak cinta ada kisah apa yang telah lalu dari lagu Mario Geklo ini, teman-teman ya. Nah, kakak cinta ya. Kakak cinta, boleh dong ya kasih tahu kenapa harus pilih lagu ini ya. Mungkin kita bisa sharing-sharing ya bareng-bareng teman-teman Pro 2 yang lain ya, yang lagi mendengarkan Pro 2 Fak-Fak, yang mungkin juga sedang di posisi yang sama ya. Ya, mumpung kita belum masuk ke jaga malam, jangan galau malam-malam ya, gak apa-apa kali ya kita galau-galau dikit nih dengan lagu-lagu dari Mario Geklo juga tentunya. Oke teman-teman ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
1: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Oke, teman-teman, berdua masih stay di Lapas Bandar FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2 ya. Masuk ke pukul 19, teman Pro 2, 13 menit telah berlalu dari pukul 19, teman Pro 2 dari pukul 19 ini. Dan tentunya di 1 jam terakhir di edisi Sore Ceria, kita bakal ngobrol-ngobrol asik, santai, dan juga hangat nih buat teman-teman semuanya. Yang mau bergabung ya, boleh banget ya. Dan mau sambil salam-salam juga boleh. Yang mau sambil request lagu juga boleh ya teman-teman ya. Oke, penasaran seperti apa obrolan kita selanjutnya setelah beberapa lagu ini? Ya, jadi buat teman semuanya ya, jangan kemana-mana, tentunya tetap stay tune terus 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: The band terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram, @rr.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Teman Pro 2 Buku Rindu karya Terelie yang diterbitkan pada tanggal 19 September 2014 adalah sebuah karya sastra yang mengeksplorasi tema rindu dan cinta. Buku ini bercerita tentang pengalaman seorang pria bernama Raisa yang mengalami kehilangan dan kesepian, serta perjalanan emosionalnya dalam mencari makna dan kebahagiaan. Karya ini mengajak pembaca untuk merenungkan pentingnya hubungan antar manusia dan arti dari kehadiran seseorang dalam kehidupan kita. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2 ya. Masih malam suka di edisi sore ceria untuk satu jam beberapa menit terakhir ya. Setengah jam terakhir nih teman Pro 2. Nah, sebelum itu teman Pro 2, Sukli mau ngajak teman-teman ngobrol yang ringan-ringan dulu nih. Bukan soal kerjaan ya, bukan soal tugas, bukan juga soal drama kehidupan yang bikin kepala sakit ya. Nah, teman-teman pernahkah tidak ada satu hal kecil yang sebenarnya itu sederhana banget ya, tapi entah kenapa bisa langsung bikin mood jadi bagus. Nah, misalnya nih, teman-teman bangun pagi harus kayak bangun pagi terus ternyata tidak hujan, padahal sudah siap keluar rumah ya, atau pas lagi lapar tiba-tiba ada yang chat mau makan apa, setraktir gini-gini. Nah, itu bukan lagi mood naik teman Pro 2 ya, itu langsung berubah jadi hari terbaik ya. Atau contoh lain teman Pro 2, kita lagi dengar lagu favorit di jalan nih. Baru intro dikit langsung dalam hati, wah ini lagu ini siapa lagu nih, lagunya gua banget gitu ya. Volume langsung naik ya, kepala mulai bergoyang-goyang dikit ya. Yang penting jangan sampai goyangnya terlalu nyata teman Pro 2, nanti ada orang yang di sebelah ya, kiranya mungkin kita sedang ikut audisi gitu ya. Nah, kadang memang yang bikin senang itu bukan cuman sesuatu yang besar ya. Bisa saja ya dapat kabar baik dari teman ya, ketemu orang yang sudah lama gak ketemu ya, makanan yang dipesan ternyata porsinya banyak ya. Atau mungkin bahkan ya tidur siang tanpa ada yang bangunin. Waduh, ini sih kenikmatan yang susah dijelaskan ya teman-teman ya. Nah, kalau Sukli tanya teman Pro 2 yang lagi dengar sekarang nih, hal kecil apa ya yang paling gampang bikin mood kalian tuh langsung naik teman-teman? Bisa kirim cerita kalian di WhatsApp Pro 2 0811 4899 4990 teman Pro 2 ya. Karena kadang memang ya kita tuh terbutuh yang wah ya untuk merasa bahagia. Cukup hal kecil, orang yang tepat, lagu yang pas, atau makanan yang enak ya, sudah cukup bikin hari yang tadinya biasa-biasa aja jadi lebih menyenangkan tentunya. Jadi malam ini teman-teman berdua jangan lupa perhatikan hal-hal kecil yang bikin teman-teman senyum ya. Bisa jadi justru itu yang bikin harinya teman-teman terasa lebih berarti. Tetap di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, oke. Ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

0: bilangnya pengen jadi dokter.
1: Gak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

Lapos bukan FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya teman Pro 2 gak terasa teman Pro 2 ya. Kita sudah sampai di penghujung edisi kita di sore ceria ya teman-teman. Thank you buat teman semuanya. Ini berarti Sukli mau izin pamit dulu teman-teman ya, dari ruang siaran, dari frekuensi tentunya. Thank you buat teman semuanya udah bergabung di edisi sore ceria kali ini ya. Sudah seru-seruan bareng Sukli, udah request-request dan juga ngobrol bareng Sukli juga tentunya. Dan jangan khawatir teman Pro 2 ya, di edisi selanjutnya tentunya di edisi Jaga Malam, jangan galau malam-malam, teman-teman bakal ditemenin bareng Kak Bunga nih. Jadi buat teman-teman semuanya ya, untuk keseruan berikutnya jangan kemana-mana tentunya ya, tetap stay tune terus di frekuensi kesayangan kalian ya, frekuensi kesayangan anak muda ya, di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2 ya, selamat beraktivitas, jangan lupa tetap semangat, tetap tersenyum ya, apapun gedebak-gedebuk ya yang kita hadapi di world ini, di bumi ini ya, pokoknya tetap semangat menghadapinya. Oke, Sukri izin pamit teman Pro 2 ya, tetap di 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Bye bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
2: Setuju!
3: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
4: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
1: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
5: Bandaira.
6: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
4: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
1: Sampai buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

0: Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai, welcome to segmen Jaga Malam, jangan galau malam-malam, tentunya bareng Bunga Kutangkas di sini. Bunga bakal temani ruang dengarnya teman Pro 2 tentunya di edisi Jaga Malam kali ini dari pukul 8 sampai dengan tutup siaran nanti ya. Dan pastinya hari ini Senin 28 September 2026 tentunya teman Pro 2. Gimana kabarnya semua? Pada sehat ya tentunya, amin. Dan seperti biasa ya, satu jam ke depan kita bakal lebih santai aja dengan obrolan random dan juga buka jalur. Bunga punya 3 lagu ya untuk membuka segmen kita pada malam hari ini, Jaga Malam ya. Dan 3 lagu pertama tentunya Bunga persembahkan untuk seluruh teman Pro 2 yang lagi gabung di ruang dengarnya Pro 2 di 89 MHz Pro 2 Fak-Fak. Tetap stay itu, nanti Bunga bakal balik lagi setelah 3 lagu berikut ini.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Untuk bertahan tentang kita yang belajar menerima. Karya Eldarina diterbitkan pada 9 Oktober 2020. Cerita dari buku ini sangat menyentuh hati dan memberikan panduan bagi mereka yang sedang berjuang untuk menerima dan mengikhlaskan. Buku ini ditulis dengan penuh perjuangan dan kelembutan, serta mengajak bahwa untuk bertahan dalam menghadapi berbagai cobaan hidup dengan cara menerima diri sendiri dan keadaan sekitar. Buku ini ditunjukkan untuk jiwa-jiwa yang terluka dan sedang berusaha menemukan kekuatan dalam diri mereka. Sebagai manusia biasa, lebih menyandarkan hati pada sang pemilik cinta dengan mengikhlaskan apa yang telah terjadi dan menerima diri dengan apa adanya melalui kata-kata yang penuh dengan makna. Buku ini memberikan harapan bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, akhir yang bahagia selalu menanti bagi mereka yang bertahan dan belajar menerima. Demikian esensi buku untuk bertahan tentang kita yang belajar menerima, karya Eldarina.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Dalam warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Kita masih di 89 FM Pro 2 Fak Fak, teman Pro 2. Tentunya tak lupa Bunga ingatkan karena berhubung hari ini hari Senin, jadi nanti di jam 9 waktu Indonesia Timur tentunya itu bakal ada rilis sama Pro 2 Jakarta untuk menikmati MLC atau Music Live Chat teman Pro 2. Nah, buat teman-teman yang pengen gabung nih di Pro 2 Fak Fak di 1 jam ke depan ya, di jam 8 ini tentunya untuk request lagu boleh sekali. Bunga masih buka jalur di WhatsApp 0811 4894990, atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital di bagian live chatnya. Masih ada 3 lagu lagi yang bakal temani ruang dengarnya teman Pro 2. Tetap stay tune ya di Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Instagram @rri_pro2fakfak.
1: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Dua lagu terakhir Bunga bakal putar untuk menutup jam 8 kita. Sampai ketemu nanti di jam 10 teman Pro 2, karena di jam 9 nanti kita bakal rilis Pro 2 Jakarta untuk menikmati MLC atau Music Live Chat. Tetap stay tune ya tentunya di Pro 2 Fak Fak sampai nanti Bunga kembali lagi tentunya di pukul 10. Dan ada di sampingku selamanya dari Kezia, dan juga ada Ku Jatuh Cinta Lagi nih teman Pro 2. Tetap stay tune ya, and bye. Selamat menikmati MLC atau Music Live Chat dengan Pro 2 Jakarta.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Kru FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, yo yo yo, howdy howdy, teman Pro 2, selamat sore. Dan saat kembali lagi di MLC Music Live Chat, teman Pro 2, ditemenin sama gue Landa Krisandaru, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 di hari Senin ini? Udah Senin sore ya gak sih? Tapi tenang aja teman Pro 2, karena gue akan menghibur dengan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja ngerilis single ya di beberapa bulan kemarin ya. Kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa? Yang pastinya ini adalah musisi perempuan. Nah, gue kalau perempuan semangat nih. Bercanda. Gue akan ngobrol sama salah satu finalis dari The Icon, teman berdua. Nah, kira-kira siapa? Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio lo, karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman pro 2 masuk ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan, teman pro 2 di sore hari ini. Seperti janji gue tadi, gue gak mungkin cuma sendirian, teman pro 2, karena sore hari ini gue sudah bersama Felicia.
1: Hai, halo.
0: Halo Felicia, kau panggilannya Felicia atau Cia?
1: Cia.
0: Cia ya, oke. Halo Cia, halo. Gimana kabar hari ini?
1: Baik, puji Tuhan.
0: Halo,
1: gimana?
0: Alhamdulillah baik juga. Jadi hari ini kita kedatangan Felicia, teman pro 2. Buat yang belum tahu nih, Felicia adalah juara satunya The Icon ya.
1: Yeay.
0: Congrats ya BTW ya.
1: Terima kasih, Kak.
0: Jadi gimana setelah kamu kemarin akhirnya menang nih di The Icon, apakah kamu masih menerima kayak masih banyak euforia-euforia gitu yang ke energi ke kamu gitu nyampe ya?
1: Bener, masih sih sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan nih?
0: Berapa bulan tuh?
1: 2 bulanan berarti ya.
0: Oke.
1: Udah 2 bulanan setelah aku lulus dari The Icon. Masih kerasa sih euforianya. Masih banyak yang, oh kamu Felicia yang juara The Icon itu ya gitu. Jadi masih ada rasa, masih rasa-rasa kayak rasanya kemenangan tuh baru kemarin.
0: Wah,
1: gitu loh Kak.
0: Masih fresh banget ya.
1: Benar-benar
0: rasanya. Tapi gimana setelah dari The Icon sih ya, apakah kamu punya kesibukan baru nih yang sebelumnya gak ada lagi? Sekarang, aduh kok jadi kayak gini gitu. Kamu ada gak ngerasa kayak gitu?
1: Ada sih, karena kan aku kan lulus apa menang dengan single kemenangan kan.
0: Yes.
1: Judulnya Masalahnya. Dan sekarang sih kesibukannya paling promo ke radio, touring gitu. Terus tampil membawakan lagu single terbaru aku ini. And it's a new thing for me. Karena ini juga pertama kali aku rilis single dan juga promo ke radio-radio gitu.
0: Oh.
1: It's my first time.
0: Wow, oh yeah?
1: Yeah.
0: Okay, so welcome ya. Jadi dari The Icon waktu itu kamu berapa lama di karantina sampai dengan selesai?
1: 4 bulan? Yes, 4 bulan.
0: Berarti dari awal masuk, kamu udah masuk karantina. Jarang sekali ketemu keluarga berarti waktu itu ya?
1: Iya, setiap hari Senin doang, setiap show. Jadi setiap after show kita bisa foto atau ketemu. Tapi abis itu semingguannya gak ketemu lagi gitu.
0: Wow, itu pasti apa ya, sebuah kangen yang banget-banget ya untuk keluarga.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, benar.
0: Iya sih, kamu anak keberapa BTW?
1: Aku anak pertama.
0: Anak pertama?
1: Yes.
0: Adik-adik kamu?
1: Betul, aku dari 3 bersaudara.
0: Wow, berarti mungkin di rumah akan kehilangan sosok kakak ya.
1: Iya.
0: Tapi gimana, apa yang paling buat kamu seorang Cia ini kayak memorable banget lagi dari The Icon?
1: Sebenarnya semuanya sih memorable karena kan itu pertama kali juga aku ikut acara apa ya, lomba di TV gitu, kompetisi di TV. Jadi pertama kali juga ngerasain karantina yang 4 bulan, lama banget. Dan selama di karantina tuh kita gak boleh order makanan dari luar, Kak.
0: Oh, online-online gitu gak
1: itu
0: boleh?
1: Gitu gak boleh.
0: Waduh.
1: Jadi, apa ya, yang paling memorable itu adalah momen-momen aku sama teman-teman sih. Karena dari 24 peserta Kak, dan itu kayak dari, pokoknya dari apa ya, ragam provinsi di Indonesia. Ada yang dari Sumba, Bali, Batam, dan itu tuh jauh-jauh banget. Jadi kita kayak learn each other's culture gitu loh Kak.
0: Gitu. Jadi selama di situ kamu juga belajar banyak dari culture mereka ya. Tapi ada yang ngerasa gini kayak di namanya kompetisi ya. Masih kayak, aduh ini orang jago banget lagi. Kayaknya doi deh yang menang gitu. Kamu ada perasaan apa ya, was-was gitu gak?
1: Jadi fun fact, aku dari pertama kali ikut apa namanya masuk ke karantina ini, aku tuh di pikiran aku cuman kayak, okay, this is a new thing for me, it's a new experience for me. Tapi kayak I just wanted to give my best. Jadi biarlah nanti apapun itu yang akan terjadi ke depannya, setiap kesempatan yang dikasih kepada aku cuman mau memberikan yang terbaik aja.
0: Wow,
1: gitu.
0: Luar biasa.
1: Jadi kayak gak kepikiran gitu loh Kak, mau saingin siapa, mau saingin sama siapa. Tapi emang aku tuh orangnya sangat observant gitu loh. Katanya ya, sangat observant.
0: Jadi kamu mengamati ya.
1: Iya. Karena aku tuh kalau mau temenin sama orang tuh aku biasanya kayak, oh orangnya ternyata begini. Jadi di minggu-minggu awal karantina tuh kan udah pada sibuk tuh kayak udah hektik banget yang kayak, eh namanya siapa, ini siapa, bla bla bla. Nah aku tuh biasanya tuh orangnya ambivert gitu loh Kak, awal-awal tuh. Gitu, jadi once I get to know them better gitu, aku pasti bakal beda deh sama
0: Langsung keluar aslinya ya.
1: Iya gitu.
0: Sebelum itu kamu kayak ah kita lihat dulu nih orang gimana nih.
1: Bahkan teman-teman aku kan kita sempat pindah-pindah roommate kan. Yeah. Nah mereka tuh sampai bilang kalau aku julukannya tuh aktifnya kalau malam.
0: Oh gitu?
1: Iya, karena emang kayak gitu kak, kayak harus panas dulu energinya baru. Yeah. Abis itu aku bisa tuh jadi diri aku.
0: Tapi basically kamu morning person atau night owl?
1: Aku night owl sih kayaknya.
0: Yes, betul. Sama aku juga. Iya kan? Makanya aku siaran malam ini. Karena pagi tuh kita agak susah bangun ya. Agak sulit ya untuk bangun ya.
1: Jujur.
0: Tapi gimana setelah The Icon selesai, kamu punya ini gak? Kayak hobi baru kayak mungkin sports atau apa gitu, kamu lagi nyoba-nyoba hobi yang kayaknya sebelumnya di selama karantina kamu gak sempet untuk cobain.
1: Apa ya? Bingung lagi. Karena selama karantina tuh emang banyak banget sih yang kita pelajarin. Okay.
0: Pelajarin.
1: Kayak apa ya, dari skill sosialisasi juga. Terus kan kita ada infotainmentnya juga kan.
0: Yeah.
1: Jadi gimana caranya kita ngomong depan media. Oh. Terus kayak jawab-jawabin pertanyaan dengan cepat itu gimana.
0: Oh gitu. Jadi basically emang dilatih juga deh.
1: Betul,
0: ya, kan, ya?
1: Benar.
0: Oh oke. Baru tahu juga deh aku ternyata.
1: Yeah.
0: Ternyata emang di prepare segitunya ya.
1: Jadi selama karantina tuh kita bahkan dibolehin jalan-jalan. Nah itu kayak jalan-jalan barengan gitu loh kak. Dan ada infotainment yang kayak dari media TV kan. Kita SCTV. Jadi ada media-media gitu yang kayak nge-interview kita tuh gimana perasaannya walaupun karantina tapi masih bisa diajak jalan-jalan gitu.
0: Oh iya, jadi akhirnya
1: seru,
0: jadi bahan liputan ya.
1: Betul,
0: jalan-jalan
1: iya.
0: Kalian.
1: Seru deh, seru.
0: Oke, tapi berarti so far kesibukan kamu adalah promo untuk single kamu ya?
1: Betul.
0: Oke. Lalu setelah itu dari The Icon, kamu ini gak banyak akhirnya berinteraksi sama fans-fans mungkin?
1: Iya, aku apa ya, seneng banget sih, benar-benar bersyukur karena kayak bisa memiliki komunitas fans gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nganggap fans aku tuh lebih ke teman-teman aku yang selalu support sama aku. Bahkan namanya tuh aku bikin sendiri kak.
0: Okay.
1: Jadi Felicious itu aku ambil dari nama aku kan Felicia.
0: Felicia.
1: Jadi aku ambil Feli-nya. Terus aku kayak mikirkan kayak apa ya kata
0: Cianya
1: yang
0: apa
1: kayak,
0: nih?
1: Iya. Jadi aku memikirkan kata delicious. Tapi aku ganti Felicious.
0: Felicious
1: gitu.
0: Ya.
1: Karena apa ya, aku tuh kayak apa ya, mengimajinasikan my fans itu adalah orang-orang yang sangat manis, the sweetest person. Jadi aku panggilnya tuh Felicious, teman-teman aku yang manis.
0: Oh gitu. Nice. Namanya lucu loh, Felicious ya. Oke, buat teman berdua nih dan juga para Felicious di seluruh Indonesia, buat kamu yang mau nanya ke Cia nih di sore hari ini, boleh banget nih gue buka sambil kita ngobrol juga nanti di YouTube RRI Jakarta. Boleh banget kamu tanyain Felicia kira-kira seputar apapun, boleh kamu tanya. Dan juga pastinya di YouTube, selain di YouTube juga ada di WhatsApp-nya RRI Jakarta di 0811 800 105. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Felicia, pokoknya teman berdua, jadi jangan geser channel kamu karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Cia. Yeah, halo Cia.
1: Halo.
0: Jadi nih teman berdua, Cia tuh baru aja merilis sebuah single ya.
1: Mm-hmm.
0: Judulnya apa Cia?
1: Masalahnya.
0: Masalahnya. Mm-hmm. Nah, ini adalah single perdana kamu berarti ya? Berarti?
1: Sebenarnya pernah rilis single, cuman ini single perdana yang under label.
0: Oh, under label ini perdana.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Gimana rasanya setelah it's been a while kamu berarti nggak rilis dan akhirnya rilis lagi untuk sekarang.
1: Betul.
0: Kira-kira rasanya, gimana perasaannya Cia?
1: Rasanya seneng sih karena kayak akhirnya bisa rilis lagu lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Sebelumnya aku sempet rilis lagu yang bahkan aku tulis sendiri kak.
0: Oh serius?
1: Betul.
0: Oh.
1: Tapi kali ini rasanya tuh beda karena lagunya ini ditulis pokoknya yang nulis lagu ini ada 3 orang.
0: Oke. Okay.
1: Dan I think they're the best at their jobs.
0: Oh.
1: Dan aku bersyukur banget ditulis sama Kak Iqbal Sirega.
0: Oke.
1: Okay. Kak Denny Sugia.
0: Oke.
1: Okay. Kak Faisal. Jadi kayak wow, puji Tuhan banget aku bisa dapat lagu yang seasik ini, se-catchy ini. Dan juga apa ya, yang cocok lah sama suara aku.
0: Wah,
1: gitu.
0: Berarti so far kamu sangat puas berarti ya?
1: Wah,
0: nah, puji Tuhan. Aku boleh tahu gak sih Felicia, kira-kira lagu ini masalahnya itu sebenarnya apa sih yang diobrolin, bercerita tentang apa sih masalahnya ini?
1: Jadi masalahnya ini tuh menceritakan sebenarnya lebih ke tentang orang yang gagal move on sih kak.
0: Oh gamon.
1: Iya.
0: Wow.
1: Sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kakak pernah nonton film Sore.
0: Oh ya.
1: Iya. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Kayak mengulang lagi ke masa lalu walaupun masalahnya dia udah tahu orang itu sebenarnya gimana. Tapi tetap diulang terus gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya masalahnya adalah orang yang dikasih kesempatan ini selalu mengulangi kesalahan yang sama gitu.
1: Betul, dan kitanya juga gak bisa ngelupain gitu loh. Kitanya gak bisa ngelupain dia, hatinya masih sayang, masih rindu. Jadi ya gimana dong.
0: Jadi sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, ini lagu waktu kamu terima, kamu langsung ngerasa kayak, wah ini lagu kayaknya akan relate ke banyak orang. Atau at least, kayaknya relate ke aku nih gitu.
1: Iya, yang pertama aku langsung kayak, karena kan aku sendiri juga suka dengerin cerita dari teman-temanku biasanya kalau di sekolah dulu kan kayak zaman suka-sukaan HTS-HTS-an gitu pada kayak iya aku suka sama ini tapi aku masih gamon sama masa lalu. Dan pas aku dengerin lirik lagu ini pertama kali aku denger demonya kayak duh ini relate banget pasti ke banyak orang gitu. Dan pas aku dapet ternyata kan kita dikasih 3 demo lagu gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi buat top 3 grand finals kita udah dapet 3 demo lagu. Dan udah disesuaikan sama karakter ini, karakter ini yang mana udah dibagi. Dan pas aku ternyata kedapetan lagu masalahnya, aku baca lagi liriknya kayak oh ternyata relate juga ya buat aku gitu.
0: Jadi karena itu.
1: Iya gitu.
0: Iya. Tapi waktu akhirnya materi ini jadi, berarti kamu dapetnya liriknya dulu atau udah bentuk demo jadi gitu?
1: Udah bentuk demo jadi.
0: Oh, udah bentuk demo.
1: Cuman gak ada part bridge-nya itu, gak ada.
0: Oh, bridge-nya masih kosong nih.
1: Masih kosong.
0: Oke, okay. Jadi akhirnya kamu bantu ngisi?
1: Enggak,
0: atau gimana?
1: Aku langsung baru dapat bridge-nya tuh di hari H kita rekaman.
0: Oke.
1: Okay. Jadi aku belajar on the spot bridge-nya, terus habis itu aku latihan on the spot terus habis itu langsung direkam.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar dan ternyata itu adalah part favorit aku di lagu itu.
0: Oh gitu.
1: Dan ternyata itu part favoritnya.
0: Jadi itu adalah tiba-tiba yang kayak oh ini enak banget ternyata part ini.
1: Iya.
0: Oh,
1: itu yang bikin aku semakin jatuh cinta sama lagu masalahnya.
0: Wow, ya. Gitu. keren. Setelah lagu ini dirilis, Cia, apakah kamu dapat atensi yang langsung kayak yang banyak sekali gitu kayak oh ini yang emang aku ekspektasikan nih dari lagu masalahnya dari awal gitu. Kadang penyanyi tuh punya sense gitu loh soalnya ke lagunya.
1: Iya benar. Kalau aku sendiri ini kan memang lagu kemenangan kan kak.
0: Yeah.
1: Tapi gak bisa dipungkirin memang The Icon itu emang masih di season pertama banget.
0: Oh iya. Yeah.
1: Iya kan masih season pertama banget.
0: Betul.
1: Jadi ekspektasi aku pastinya tinggi, cuman aku gak mau yang bener-bener yang kayak ah ini udah pasti naik nih,
0: gak mau gitu.
1: Karena emang aku juga masih berproses dan ini adalah bisa dibilang my first step juga ya.
0: Yes.
1: Like little step to the music industry.
0: Okay.
1: Jadi I think it's a very great opportunity for me bisa merilis lagu yang dibikin oleh komposer ternama,
0: yes,
1: ya bisa dibilang
0: yes,
1: gitu.
0: Yes.
1: Tapi apa ya, kalau secara feeling aku sih ya masih bertahap lah ya kak.
0: Oh iya.
1: Sampai sekarang juga masih banyak pendengar aku yang puji Tuhan juga kalau misalnya ketemu sama aku kayak kakak lagu masalahnya aku suka banget loh gitu.
0: Oh, iya? Oh,
1: kakak tahu lagunya gitu. Iya, jadi rasanya seneng lah karena kayak apa ya, aku tuh masih bisa dibilang kayak masih baru banget, masih fresh banget nih kan. Jadi bisa mendapat tanggapan yang orang-orang yang suka sama lagu aku, bahkan sampai hafalin reference aku fansnya gimana. Gitu tuh rasanya kayak bangga, bersyukur, seneng banget deh rasanya bisa ternyata bisa ketemu sama orang-orang yang kayak oh mereka tuh dengerin lagu aku gitu loh. Jadi seneng gitu.
0: Okay. Tapi selama lagu proses lagu masalahnya ini, kamu punya ini gak sih kayak ada challenge yang sebenarnya aduh sebelumnya belum pernah lagi atau ini baru pertama lagi di baru ada di lagu masalahnya ini, Cie?
1: Okay. Sebenarnya lebih ke apa ya, ciri khas referensi itu sih.
0: Okay.
1: Karena aku tuh dari sebelum The Icon tuh kan emang sering konten kan, Kak? Dan karena aku sering konten cover lagu-lagu baru, jadi aku tuh sering seringkali mencoba taruh ciri khas aku gimana sih dalam nge-cover sesuatu suatu lagu gitu. Nah dari seringnya cover itu, semakin sering aku kayak mencari-cari ciri khas aku gimana, aku jadi semakin tahu diri aku gimana, suara aku gimana. Nah ikut The Icon pun juga kayak gitu, karena setiap minggu kan beda-beda konsepnya tuh, konsep lagu, stage tuh beda-beda. Jadi aku harus mencari di mana ciri khas aku di dalam performance berikutnya nih, gitu.
0: Betul.
1: Nah di lagu masalahnya ini juga sama. Waktu itu aku di vokal direct sama Kak Amga. Dan aku bisa
0: best banget.
1: Jadi selama proses recording tuh aku ngerasa benar-benar kayak aduh ini Rana aku banget.
0: Ini Cia banget nih. Gokil.
1: Jadi aku ngerasa masalahnya ini adalah apa ya, mungkin bisa dibilang lagu pertama yang benar-benar aku ngerasa aku banget gitu.
0: Ini kan berarti lagu ini tentang tadi ya, balik lagi orang yang gamon, terus juga orang yang mengulangi kesalahannya berkali-kali tapi tetap dimaafin. Nah kalau menurut Cia, lagu ini tuh ditujukan untuk orang yang lagi dalam perasaan apa, Cia?
1: Lagi dalam perasaan gagal move on sih.
0: Lagi
1: di perasaan ngeyel-ngeyelnya, dibilangin lupain aja tapi masih balik lagi.
0: Lagi denial ya.
1: Denial juga bisa, betul.
0: Oke, berarti ini untuk orang yang lagi batu, lagi denial ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu buat para Felicious dan juga teman Produa seluruh Indonesia, mendingan daripada penasaran, kita dengerin dulu kali Cia lagunya ya.
1: Oke,
0: kalau gitu this is Felicia teman Produa dengan masalahnya. Here we go.

0: Masih di MLC teman berdua Music Live Chat dan masih bersama Felicia.
1: Halo.
0: Tadi kita sudah mendengarkan Cia lagu kamu yang berjudul Masalahnya. Gila banget ternyata. Kamu nyampe note setinggi itu ternyata ya. Gila. Emang kalau kamu dengerin tadi lagunya teman berdua itu benar-benar menyadarkan ya. Aku tadi ada notice satu lirik di mana manusia tidak berubah.
1: Mm-mm.
0: Apakah begitu menurut seorang Cia?
1: Menurut aku ada fase di mana manusia itu mungkin kayak kelihatannya kayak oke udah berubah.
0: Mm-hmm.
1: Cuman kayak deep down,
0: okay.
1: Aku ngerasa manusia itu nggak mungkin berubah, kayak nggak pernah berubah kayak fully gitu loh.
0: Okay.
1: Tapi kayak maksudnya kayak kalau berubah at one phase itu mungkin.
0: Mm-hmm.
1: Cuman kayak I don't think they change fully gitu loh.
0: Oke.
1: Kalau aku sendiri ya.
0: Oke, itu menurut Cia.
1: Aku gitu.
0: Kita rubah perspektifnya. Apakah orang mungkin memaafkan kesalahan yang sama berulang kali?
1: Oke.
0: Menurut Cia gimana?
1: Menurut aku mungkin. Karena ada orang yang kayak gitu.
0: Oke.
1: Kayak people pleaser gitu ada.
0: Baik aja dia.
1: Iya. Yang memaafkan berulang kali.
0: Baik deh, baik.
1: Tapi ya, kalau aku sendiri, there's limits lah.
0: Yeah.
1: There's limits pasti. Kalau misalnya masalahnya.
0: Yes, masalahnya. Kalau masalahnya apa?
1: Iya, kalau berulang kali terus pasti juga ya ada pastinya capek lah.
0: Iya. Yeah.
1: Gitu.
0: Oke. Jadi buat kamu nih teman berdua yang merasa jadi orang yang mengulangi kesalahan atau justru memaafkan berkali-kali, ya kita harus ingat semua punya limit ya.
1: Betul.
0: Tapi menurut Cia nih jadi pertanyaan, apakah orang layak untuk diberikan kesempatan berulang kali?
1: Gimana ya?
0: Nah.
1: Tergantung. Kalau misalnya emang gimana nih ya jawabnya nih ya?
0: Ayo, ini karena materi lagunya berat banget sebenarnya.
1: Iya
0: sih.

0: aku sendiri sih kesempatan kedua pastinya akan aku kasih.
1: Oke.
0: Tapi kalau memang halnya ini ya kayak terlalu berat gitu dan masih diulangin, kayaknya I'll reconsider sih.
1: Oke. Itu penting sih. Mm. Karena biar gimana pun kita harus mentingin diri kita sendiri dulu ya.
0: Iya.
1: Oke, kalau gitu itu tadi luar biasa dan ada high note yang menurut aku gila banget sih. Itu menurut kamu ini enggak maksudnya kamu kesulitan enggak dalam mengambil record take itu?
0: Sebenarnya gimana ya? Sempat kesulitan. Mm-hmm. Karena tahu gak sih pas pertama kali aku di situ recording, jadi dari tadi tuh dari verse sampai ref kayaknya tuh dari verse sampai verse 1 sampai verse 2 pokoknya. Itu aku record dengan headphones yang delay.
1: Serius?
0: Dan aku gak sadar.
1: Berarti dari mixer ke headphone ada delaynya?
0: Iya, jadi kayak aku baru gitu. Tapi aku gak sadar sampai kakak Amga tuh nanti seriusnya kayak, kamu headphone-nya delay gak sih coba nyanyi bagian ini? Karena setiap kali aku ngambil part backing-nya gitu pas misi tuh kayak kok telat-telat gitu. Terus kayak, kayaknya ini gak bener deh, ini gak bener. Terus masih cek ternyata iya.
1: Ternyata delay.
0: Iya, dan itu udah kayak setengah lagu. Jadi kayak, ternyata tapi aku bisa ngikutin temponya setengah lagu itu. Jadi gak nyadar aja gitu.
1: Tapi emang delay ternyata ya.
0: Iya gitu.
1: Oke. Jadi emang sebenarnya buat kamu gak ada masalah dari teknik vokal, tapi justru di teknik alat ya justru ya.
0: Teknis.
1: Di teknis alat ya, gokil. Nah, sekarang Cia, saatnya kita membacakan nih buat teman berdua dan juga Felicious yang udah nanya ke YouTube RI Jakarta nih. Kita sapa-sapa dulu kalian nih yang udah absen. Ada siapa nih? Ada, kayaknya ada yang minta disapa nih Cia nih. Ada dari Bunga Ganesha Pakpahan. Katanya Cia, hai Kak Felicia katanya.
0: Halo Kak Bunga, apa kabar?
1: Karena dia, ada juga dari Aditya. Sapa Kak Felicia katanya.
0: Hai Kak Aditya.
1: Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Ilham KDI. Katanya kalau suatu saat Felicia punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Felicia tuh pengen berkolaborasi dengan siapa? Nice question. Kira-kira
0: tapi
1: apa?
0: Ini buat apa nih? Dari Indonesia atau dari luar?
1: Kita ambil satu kali ya. Satu dari Indo, satu dari luar.
0: Satu dari luar. Bentar, mikir dulu nih.
1: Indo dulu deh.
0: Banyak sih.
1: Yang paling Felicia admire banget.
0: Kalau dari Indo, Kafgan.
1: Oke.
0: Kalau dari luar, siapa ya? Tori Kelly.
1: Oke. Kita tanya dari Afgan dulu. Kenapa Afgan?
0: Karena waktu itu sempat jadi juri juga kan di The Icon.
1: Benar.
0: Nah, dari situ entah kenapa aku jadi kayak semakin ngefans gitu loh. Dan aku denger-dengerin lagu-lagunya yang dari album-albumnya dulu juga. Dan itu kayak wow, it's so good gitu loh kayak. I think his voice itu kayak super mesmerizing. At the same time, tapi juga kayak super technical juga. Dan apa ya, sangat ciri khas gitu.
1: Ciri khas banget. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kan itu beyond your era ya sebenarnya. Waktu Afgan pertama-tama rilis single gitu. Tapi ternyata sampai ke era kamu juga ya lagu-lagu Afgan ya. Apa yang paling kamu ini banget dari lagunya Afgan, yang paling kamu memorable banget?
0: There's this one song, tapi menurut aku ini kayak agak-agak hidden gem.
1: Boleh tuh.
0: Jadi it's an English song from him. Judulnya itu Alone with you. Dan di situ aku dengar teknik vokal Riff and Runs-nya ke Afgan di situ, dan ternyata kayak asik banget gitu.
1: Yang pertama tadi Afgan ya. Yang kedua siapa tadi?
0: Di luar
1: yang,
0: ya?
1: Yang luar.
0: Kalau di Indo sebenarnya ada lagi sih.
1: Satu lagi deh, boleh Indo.
0: Aku tuh sangat admire Kak Ziva. Ziva Magnolia.
1: Kenapa Ziva?
0: Karena dari kecil kan aku juga sebenarnya bukan yang pakar Riff and Runs banget tau Kak. Jadi emang aku tuh baru belajar karena memang aku lihat semakin banyak kayak aku lebih sering research kayak penyanyi jadul yang kayak R&B 2000s gitu kan. Jadi aku mulai dengar kayak Riff and Runs, dan pas aku sempet apa nonton pokoknya video Kak Ziva lagi cover lagu apa gitu, dan aku kayak jadi terinspirasi, wah aku harus coba belajar teknik vokal Revenrance juga nih. Karena emang I really admire Kak Ziva dan Revenrance-nya dia, and I think she's a genius.
1: Gila, Ziva,
0: yes,
1: gila.
0: I love her. Jadi aku kepengen juga bisa berkolaborasi sama Ziva.
1: Amin. Kalau luar tadi siapa?
0: Troy Kelly.
1: Kenapa? Yes. Kenapa beliau?
0: Kenapa beliau? Karena, aduh, gimana ya? Aku tuh ngefans banget teknik vokalnya. Dia kayaknya semua bisa deh.
1: Oh.
0: Troy Kelly tuh. Dan apa ya? Tone suaranya juga tipis-tipis, tapi kayak effortless gitu loh.
1: Oh.
0: Kayak gitu tuh.
1: Iya.
0: Nah, aku ngerasa kalau katanya orang-orang sih tipis-tipis suaranya aku tuh. Kadang dimiripin sama Ariana Grande, sama Troy Kelly. Tapi kalau aku sendiri sih nganggep dimirip-miripin gitu sih ya bersyukur-bersyukur aja. Cuman aku tahu sebenarnya gak semirip itu. Cuman mungkin karena aku kiblatnya sama gitu kan. Terus kayak emang aku belajar juga dari mereka teknik-tekniknya. Aku dengerin juga lagu-lagu mereka gitu, belajar dari mereka pokoknya. Jadi mungkin mereka, mungkin teman-teman yang dengar suara aku tuh kayak, suaranya mirip Troy Kelly, mirip Ariana Grande.
1: Oke. Tapi kalau dari Cia ada yang satu musisi yang kamu look up banget gitu, kayak aduh pengen deh kayak dia nih gitu.
0: Ariana Grande.
1: Yeah. Wah, dia juga gila sih. Ariana gila juga sih. Kalau Ariana kesini kamu pengen nonton?
0: Mau banget. Kemarin tuh gak sempet
1: ya. Mungkin next time semoga kamu bisa dapet ya.
0: Dateng dong ke Indo.
1: Ayo Ariana, mungkin lagi nonton ayo, MLC ya. Oke, itu tadi pertanyaan. Terus ada juga dari siapa nih? Ada dari Grace. Katanya, Cia gimana awal mulanya bisa riff and run? Soalnya riff and runs-nya bener-bener smooth banget katanya. Boleh nih dijawab buat Grace.
0: Ya, jadi awal mula aku tuh belajar riff and runs itu sebenarnya bertahap sih, gak langsung bisa. Karena emang harus konsisten latihannya.
1: Oh ya?
0: Aku sendiri juga awalnya ngira kayak, aduh ini susah banget gila. Gitu. Awalnya juga ngira kayak, aduh ini gimana ya caranya bisa smooth. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin belajar dari referensi-referensi musik. Kalau aku tadi kayak Ariana Grande, kita bisa tahu ya referensi dia segila apa.
1: Segila itu.
0: Troy Kelly juga. Kalau aku sendiri sih referensinya kebanyakan dari luar sih, dari western gitu. Mariah Carey juga. Wow gitu kan. Dan aku belajar referensi tuh step by step. Dan dulu tuh aku sempat pusing banget kayak, aku bisa nih ngikutin referensi. Aku udah bisa kayak ngejiplak lah gitu istilahnya. Udah bisa ngejiplak, cuman aku belum bisa create my own referensi gitu, belum bisa. Nah, jadi tahap gimana aku bisa menemukan cara aku, khasnya aku referensi itu adalah dengan tadi kayak nge-cover lagu orang, tapi aku harus taruh ciri khas aku gimana di lagu itu.
1: Oh, I see. Itu, jadi khasnya. Lagu orangnya dibikin agak Cia lah ya.
0: Aku cari nih referensinya alternatif nadanya kemana ya gitu. Awalnya juga aku pas belajar referensi tuh pelan-pelan Kak Grace tadi ya.
1: Oh iya, Grace, betul.
0: Jadi misalnya Fall in Love Alone. Fall in Love Alone.
1: Nah lo gimana coba
0: tuh? Gimana? Aku juga awalnya kayak, aduh gila ini gimana referensinya? Tapi belajarnya tuh step by step Kak. Jadi kayak, gitu. Baru abis itu next step, baru digabungin. Pelan-pelan, jadi slow-mo gitu kan. Each note step by step, baru aku gabungin.
1: Jadi itu Grace ya, ternyata harus pelan-pelan pas supir ya, kalau misalkan pelan-pelan mau latihan ya. Gitu. Terus juga, ini makin banyak aja nih Felicious yang join di sini ya. Karena tadi ada yang sempat nanya kalau gak salah, gimana cara kamu ngebedain antara nyanyi dan juga sekolah katanya. Belajar lah, belajar gitu.
0: Belajar dan nyanyi. Gimana manage waktunya gitu. Kalau aku sendiri sih scheduling sih. Jadi misalnya aku udah bikin jadwal, oh kalau besok aku ada misalnya lomba nyanyi besok, berarti aku persiapannya dari pagi aku sekolah, terus langsung pulang ngerjain PR. terus mungkin bisa tidur sebentar, okay, terus langsung siap-siap get ready lomba. Jadi kayak udah ada jam-jamnya, alarm-alarmnya jam segini, udah harus GC nih, siap-siap bareng-bareng buat lomba.
1: Harus
0: gitu.
1: GC tuh.
0: GC, yoi.
1: Ada nggak tahu nggak GC nih? GC. Takutnya ada nggak tahu nih GC apa nih? Oke, oke, berarti kamu harus well prepare dari situ.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar.
1: Oke, okay, nah sekarang kita ke WhatsApp nih, Cia, ada Lara nih yang bertanya. Okay. Halo, selamat malam Kak. Katanya pernah nggak Kak Cia ini ada di fase ketika merasa pencapaian yang Kakak Cia dapatkan itu ternyata datang bersama tekanan yang nggak semua orang bisa lihat. Dan okay, bagaimana Kakak Cia belajar untuk menghadapi tekanan itu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Wih, bagusnya ya.
0: Wow, mau nangis
1: aku bacanya. Luar biasa, luar biasa.
0: Haru, best banget.
1: Thank you Lara ya.
0: Thank you loh Lara. Iya, sebenarnya sekarang aku lagi menjalani fase itu sih sebenarnya.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Karena kayak memenangkan The Icon itu, mm-hmm, it's a gift, it's an honor for, mm-hmm, me. Mm-hmm. Tapi sekaligus juga ada pressure-nya juga. Oh. Karena memang aku termuda kan di The Icon. Dan memang The Icon ini adalah season perdananya perdana juga, mm-hmm, gitu. Jadi, and it's also my first time kayak terjun ke, yeah, apa sih, acara kompetisi, yeah, TV, yeah, gitu kan. Jadi pertama kali merasakan banyak hal lah. Pokoknya this is my first time in many things. Mm-hmm. Jadi it's pretty pressuring. Kayak dari sisi comments juga, negative comments mungkin juga, dibanding-bandingkan juga.
1: I see.
0: Gitu, yeah, padahal sebenarnya dari aku sendiri juga, gimana ya, aku sendiri juga dibandingkan sama orang-orang yang aku look up to, gitu kan. Jadi ada rasa gak enaknya juga. Pretty much, apa ya, ada sih kerasa sih pressure-nya di umur aku yang juga masih muda ini. Setiap apapun yang aku lakukan tuh kayaknya pasti ada aja orang yang komen tentang itu, gitu. Yeah, yeah, kerasa, yeah, sih pressure-nya. Yeah, yeah. Cuman kalau dari aku sendiri, gimana aku keep up to being a version of myself, itu lebih ke berdoa sih.
1: Oke. Okay.
0: Lebih ke berdoa, spend time with myself and with my own mind. Terus juga kayak tadi aku bilang berdoa, karena aku setiap kali aku perform tuh, aku berdoa supaya suara aku ini bisa memberkati banyak orang.
1: Amin.
0: Amin. Jadi I always try my best to give the best for you guys juga. Jadi gimana caranya aku bisa jadi versi diri aku sih, sebenarnya lebih ke berdoa,
1: okay,
0: berdoa ke Tuhan, spend time with family juga, karena keluarga yang tahu kita benar-benar tuh gimana aslinya, yeah, gimana, personality kita gimana aslinya di rumah tuh keluarga yang paling tahu. Jadi aku tuh lebih spend time lebih banyak sama keluarga aku, gitu. Bahkan setiap karantina, di masa karantina itu juga aku sering kali video call gitu. Setiap kali aku mau perform, mah yang kayak gini tuh improve-nya aku gak sih, atau apa gimana, terlalu over kah, terlalu gitu. Aku selalu tanya dulu sih ke mama papa aku, ke orang tua, keluarga. That's pretty much sums up who's me.
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Jadi itu ya Lara, kalau misalkan dari Cia memang banyak, apa ya, bisa dibilang meditating ya sih kalau kamu, ya, kamu sama diri kamu sendiri gitu gak sih?
0: Renungan.
1: Apa namanya, yoga, bakasana gitu-gitu ya.
0: Wow.
1: Gitu, jadi cara Cia menghadapi tekanan tadi kayak gitu ya. Gitu, tanpa kehilangan diri sendiri.
0: Betul.
1: Harus. Oke, itu tadi, ini banyak banget yang bilang makasih juga, Felicia gitu katanya.
0: Makasih.
1: Oke. Katanya keren banget jawabannya Cia. Widih.
0: Terima kasih.
1: Ini pasti Felicia semua nih yang join nih.
0: Thank you. Felicia sudah nonton.
1: Luar biasa nih Felicia ya. Tapi anyway Cia, buat kamu nih sebagai penyanyi, kira-kira best time untuk mendengarkan makanya ini kapan? Masalahnya ini kapan?
0: I think best time itu di jam 8 mungkin ya.
1: Oh, jam 8 malam? Oh, kenapa
0: tuh? Aku gak tahu, kayak aku kepikiran jam 8 aja karena kalau aku sendiri, mungkin ini based on pengalaman kali ya, fase-fase gamon tuh mulainya dari jam-jam sorean gitu kak.
1: Jam-jam sore.
0: Oh, berarti bukan jam 8 deng. Mungkin jam 5 bisa kali ya, udah mulai dari
1: wah,
0: jam 5.
1: Wah gila, sore banget itu. Jam-jam orang pulang kerja tuh.
0: Benar-benar.
1: Iya sih. Justru di jam-jam rawan itu ya.
0: Jam-jam rawan, yoi.
1: Jujur.
0: Overthinkingnya mulai di situ.
1: Overthinking. Hindari jam 11 ke atas lah kalau bisa ya.
0: Iya.
1: Kalau bisa udah juga, tidur tuh.
0: Itu tuh lebih, kalau jam 11 tuh itu udah lebih deep in their feelings. Wah, banget itu.
1: Kacau, kacau.
0: Wah, itu udah kacau sih itu.
1: Nah, kalau cowok-cowok udah nongkrong biasanya udah ngomongin UFO tuh jam segitu. Iya, yeah. Jadi jam-jam rawan itu harus dihindari. Oke, okay, Cia, kira-kira kamu mau bilang apa nih ke Felicious dan juga mungkin teman produ seluruh Indonesia yang lagi nonton kita di YouTube RRI Jakarta, kira-kira apa yang pengen Cia sampaikan? Silakan.
0: Jadi buat teman-teman Felicious dan juga buat teman-teman produ di seluruh Indonesia, salam kenal ya. This is my first step juga, apa ya, baby step lah ya. Aku rilis lagu terbaru aku ini, judulnya Masalahnya. Aku berharap kedepannya lagu Masalahnya ini juga bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian yang lagi ada di fase gagal move on sama yang masa lalu itu. Ya, dan aku berharap bisa relate sama kalian juga. Terus juga apa ya, aku berharap kedepannya teman-teman juga bisa seneng sama karya-karya aku di industri musik ini kedepannya. And yes, jangan lupa untuk streaming lagu terbaru aku Masalahnya, dan kalian udah bisa tonton visualizernya juga di YouTube guys. It is now out on all digital platforms. Thank you semuanya.
1: Wow, luar biasa. Jangan lupa ya, udah bisa kamu dengerin di All DSP ya.
0: Betul.
1: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu juga.
0: Betul.
1: Kali ya.
0: Yang relate-relate gitu sama lagu Masalahnya boleh.
1: Yang tiba-tiba gamon di jam-jam yang tidak terduga.
0: Yes, kadang tuh karena sering kayak udah kerasa kayak udah lupa. Tapi sekali ada hal pemicu gitu yang kayak aduh keinget lagi, kayaknya gue masih gamon deh gitu.
1: Bener. Kalau kata orang sekarang, ke-triggernya sering ya.
0: Ke-trigger, betul.
1: Sering ya. Atau mungkin kamu bikin konten when ya juga bisa tuh.
0: When ya gitu. When yang lupain dia gitu.
1: Gokil. Jadi jangan lupa untuk BTW buat yang mau nge-follow sosial media kamu, Cia bisa di mana?
0: Ada di IG itu felicia.angelica. Felicianya A-nya 2.
1: Oke. Okay.
0: Terus kalau di TikTok itu Cia Paya. Cia Paya gitu.
1: Cia Paya. Lucu banget sama IG ya. Oke, kalau gitu jangan lupa didengerin terus dan juga dipakai ya lagunya untuk konten-konten kamu. So, teman produ gak kerasa banget udah hampir 1 jam Ellen dan Cia menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita pamit dulu Cia ya.
0: Yes.
1: So, Ellen Negeri Sandaru pamit and juga
0: Felicious.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita. Itu guys, duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

kamu pernah rasakan ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Balik lagi di 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana nih setelah tadi menikmati MLC ya sama Pro 2 Jakarta, tentunya musik live chat ya. Sekarang di jam 10 tentunya teman-teman balik lagi bareng Bunga di studio di frekuensi 89 FM ya tentunya. Dan Bunga masih tetap lanjut untuk temani ruang dengarnya teman Pro 2. Nanti di 1 jam terakhir kita bakal bahas refleksi ya, kira-kira hari ini kita ngapain aja. Nah tetap stay tune aja nih. Oke, Bunga punya 3 lagu, ada Tanpa Balas Semua dari Phoebe Asher, ada juga Cinta Mati dari Samsons, dan ada Blue dari Yungkei. Tetap stay tune aja, nanti Bunga bakal balik lagi tentunya. Buat yang mau request lagu, Bunga masih buka jalur di WhatsApp 0811 489 4990. Tungguin ya.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri, sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.

0: www.denpasar.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

punya pacar. Tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar. Ku punya pacar, tidak sadar punya pacar.

0: Produk ini keren banget, bahan bakunya dari buah pala loh.
1: Pala? Aku kira bahan impor. Keren juga ya, lokal bisa gini.
0: Iya, sekarang banyak banget yang pakai bahan lokal buat produk kreatif. Selain ramah lingkungan,

0: dan juga bantu banyak orang di kampung yang hidupnya dari produksi bahan baku.
1: Wah, jadi pakai bahan lokal nggak cuma soal kualitas, tapi juga ngebantu ekonomi masyarakat.
0: Bener banget, kita dukung petani, pengrajin, bahkan UMKM lokal. Dengan cara ini, kita bisa bantu mereka keluar dari kemiskinan.
1: Hebat, jadi dengan beli produk berbahan lokal, kita bukan cuma gaya, tapi juga bikin perubahan.
0: Bener banget, bahan lokal, produk keren, dan kita bantu entaskan kemiskinan. Mulai sekarang, yuk pilih yang lokal. Anak muda, yuk dukung pemanfaatan bahan baku lokal, bantu entaskan kemiskinan, bangun ekonomi kreatif Indonesia.

Tiga lagu terakhir Bunga putar untuk menutup jam 10 kita. Sampai ketemu nanti di satu jam terakhir edisi Jaga Malam Teman Pro 2. Dengan ada Lebih Dari Sekedar Ini dari Loviv, ada juga Baby One More Time dari Benefity, dan juga ada Program Paspor dari Hindia.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Nggak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu nggak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita udah masuk di satu jam terakhir nih di edisi Jaga Malam ya, tentunya ada Dance dari One Republic dan juga ada Morning Like dari Randy, serta ada Aku Sayang Aku, harusnya Aku Sayang Kamu enggak sih ya, dari Cynthia Gabriela. Teman-teman, hari ini ngapain aja? Bunga refleksi dulu ya. Bunga hari ini pastinya sebenarnya sih bangun tidak latat amat sih. Bunga tadi pagi bangun agak tempo karena jam 12 itu Bunga sudah on the way untuk melaksanakan pekerjaan Bunga yang satunya lagi ya tentunya. Dan kemudian setelah itu Bunga lanjut kampus. Setelah kampus tadi keluar sekitar jam 7 lewat, Bunga harus ngurus KS dan lain sebagainya. Serta setelah itu Bunga langsung buru-buru ke kantor karena dinas malam. Oke? Dan semoga aja gak ada gedebak-gedebuk ya untuk beberapa hari ke depan ya. Kalau teman-teman sendiri hari ini ngapain aja nih? Hari Senin kita biasanya menganggap bahwa hari Senin itu adalah hari yang agak berat ya. Nanti kita bakal bahas lagi nih. Tinggal lagu dulu ya teman Pro 2. Tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu.

Kamu jomblo? Pasti kata itu tak asing berseliweran di telinga. Yups, kata jomblo selain familiar juga terkadang sensitif sebab menjadi titik kesendirian seseorang. Dalam bahasa Indonesia yang baku, kata jomblo yang tepat adalah jomblo. Bila didefinisikan berdasarkan pengertian anak muda zaman sekarang, maka jomblo adalah bahasa percakapan yang digunakan untuk menyebut orang yang tidak memiliki pasangan atau kekasih. Memang kata jomblo itu sendiri tidak akan kita temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena ternyata jomblo berasal dari kata jomlo. Apa sih jomblo itu? Ternyata kata tersebut berasal dari bahasa Sunda yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan memiliki arti negatif dari gadis tua. Kata ini digunakan untuk menyebut perempuan yang sudah tua namun belum menikah atau memiliki pasangan. Kenapa kata jomblo menjadi jomblo? Ternyata kata jomblo sendiri bila dilafalkan lebih enak ditambahi huruf B. Sehingga kini kata yang digunakan adalah jomblo. Seiring perkembangan zaman, kata jomblo mengalami perluasan makna. Tidak hanya digunakan untuk perempuan, namun ternyata juga bisa digunakan para laki-laki.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Oke, teman Bro 2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 23:50 untuk wilayah Fakfak dan juga sekitarnya. Bunga mau pamit undur diri dari ruang tengahnya, teman Bro 2. Bye semua, sampai ketemu lagi di hari-hari yang akan datang. Dan pastinya satu lagu terakhir Bunga putar untuk menutup jaga malam kita pada malam hari ini. Stay tune ya, sampai dengan tutup siaran naik. And semoga hari-hari kalian happy dan selamat tidur.
1: You've seen every sky, I don't show my skin.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dalam Pro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari Senin 28 September 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 05.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, sayang bertugas Bungaku Tangges mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Fak-Fak Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2. Inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak-Fak, mengudara pada frekuensi FM 89,0 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Edisi Selasa, 29 September 2026. Dari Jalan Kapten Petendean nomor 72 Fak-Fak, kami mengucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi buat semua teman Pro 2 di mana saja berada. Senang sekali ya pagi ini disi temani ruang dengan teman Pro 2 hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Semoga hari ini merupakan hari yang baik buat kamu dalam beraktivitas. Jangan lupa bersyukur karena Sang Maha Kuasa telah menjaga kita ya, dari malam beristirahat tidur yang begitu nyenyak hingga di pagi ini. Semoga tetap sehat, semangat, dan tentunya jadikan hari ini merupakan hari yang baik dan juga memberikan banyak-banyak rezeki untuk kita semua. Woo!

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: sekarang SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA. Seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
4: Setuju.
5: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
6: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
3: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
7: Bandaira.
8: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
6: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
3: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan, kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari CCMnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: 89 FM Pro 2 Fak-fak teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. 3 menit berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan 1 jam ke depan ya teman Pro 2, informasi seputar Kota Pala Fak-fak. Informasi yang dikutip dari laman kami rri.co.id. Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Fak-fak, Papua Barat masih menjadi perhatian petugas gabungan. Tim lapangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Fak-fak, terus bergerak melakukan pemadaman di sejumlah titik hingga kini masih ditemukan kumpulan asap dan bara api. Petugas harus bekerja siang dan malam menghadapi kondisi kebakaran yang dapat kembali muncul dan berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Situasi tersebut membuat proses penanganan tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Terlebih ketika api kembali ditemukan di lokasi yang sebelumnya telah ditangani. Petugas lapangan BPBD Fak-fak, Robi Awaludin, mengatakan tim memahami harapan masyarakat agar wilayah Fak-fak segera terbebas dari asap kebakaran. Namun, kondisi di lapangan membuat proses pemadaman membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Menurutnya, petugas tidak hanya melakukan pemadaman api, tetapi juga melaksanakan pendinginan dan penyisiran di sekitar lokasi kebakaran. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada bara yang masih tersimpan dan berpotensi memicu munculnya titik api baru. Lebih lengkapnya, teman Pro 2 bisa mengunjungi website kami di rri.co.id. Selamat pagi buat semua teman Pro 2 yang baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak-fak. Yang mau gabung ya bersama dengan Desi di pagi ini, yang mau salam-salam, yang mau request lagu, bisa langsung gabung di WhatsApp Pro 2 di 0811 489 4990. Ada satu miliknya Adhikara Fardi dengan Katakan Saja.

0: mendengar nama Fak-Fak, pikiran kita langsung tertuju pada Kota Pala. Tapi, tahukah kamu kenapa Fak-Fak disebut begitu? Sejak beratus-ratus tahun lalu, tanah ini sudah menghasilkan pala terbaik di Nusantara. Aromanya khas, harumnya kuat, dan pernah diperdagangkan sampai ke Eropa dan Timur Tengah. Dari sini, nama Fak-Fak mulai mendunia. Tapi buat orang Fak-Fak, pala bukan sekedar rempah. Pohon pala adalah lambang kehidupan dan persaudaraan. Banyak keluarga menjaganya sebagai warisan turun-temurun. Sebagai tanda cinta pada tanah kelahiran, jadi saat kita menyebut Kota Pala, itu bukan sekedar julukan, tapi cerita panjang tentang identitas, kebanggaan, dan harumnya nama Papua Barat yang tersebar hingga ke seluruh dunia.
1: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
2: Jal, lihat nih, gua menang.
3: Menang apaan?
2: Gue iseng pasang slot, dapet jackpot gue.
3: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
2: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gue traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, selalu.
3: Kagak mau? Uang haram.
2: Ya udah, kalau kagak mau, gue pasang lagi ya. Taruhan semua duit gue, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
4: A few moments later.
2: Ja, tolongin gue dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi, mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
3: Lah, lu yang kalah, napa gua yang ketempuhan ya?
2: Ya elah, tolongin gua sih, lu kan teman gua.
3: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2. Satu informasi yang dikutip dari laman kami rri.co.id. Pasar Tumburuni menjadi lokasi dengan produksi sampah paling banyak dibandingkan 3 pasar lain di wilayah perkotaan Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh aktivitas perdagangan dan tingginya kunjungan masyarakat setiap hari. Kepala Bidang Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak, Dikson Iha, mengatakan Pasar Tumburuni merupakan pasar sentral yang memiliki aktivitas perdagangan cukup tinggi. Menurutnya jumlah perdagangan, jumlah pedagang yang cukup banyak serta tingginya intensitas kunjungan masyarakat menjadi faktor utama tingginya volume sampah yang dihasilkan di pasar tersebut. Kondisi itu membuat penanganan kebersihan di Pasar Tumburuni perlu dilakukan secara rutin. Dikson juga menjelaskan, petugas kebersihan Dinas PUPR 2KP tetap melakukan pengangkutan sampah setiap hari di seluruh pasar yang berada di wilayah perkotaan. Pengangkutan dilakukan pada pagi hari untuk mencegah terjadinya penumpukan sampah. Selamat pagi buat teman Pro 2 yang baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fakfak. Jam di tempat tugas kami telah menunjukkan pukul 6 lebihnya 17 menit waktu Indonesia Timur. Itu berarti pada bangun ya, sudah bangun di pagi ini ya. Untuk memulai segala aktivitas, jangan lupa untuk mengecek lagi ya bawaan kamu saat akan berangkat ke tempat kerja maupun adik-adik pelajar yang akan ke sekolah. Baik teman Pro 2, ada satu miliknya Roni Parulian dengan Tak Ada Ujungnya. Tetap stay tune di Pro 2 Fakfak.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

Perasaan minder atau insecure dapat diartikan sebagai perasaan tidak percaya diri atau cemas. Perasaan ini tidak hanya dialami oleh remaja hingga dewasa, tetapi juga pada anak-anak yang lebih kecil.

inspirasi dari momen-momen kecemasan atau kritik terhadap dirinya. Nah, misalnya mendapat ejekan atau kritik pada dirinya. Pada seseorang yang mengalaminya, mereka jadi sering mempertanyakan penampilan atau sifatnya, dan kemudian membandingkan dengan anak-anak lain. Nah, imbas dari pengalaman tersebut bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dan merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Sebagai contoh, ketika di sekolah anak dibandingkan dengan teman-temannya yang dianggap lebih cantik atau ganteng karena punya rambut lurus dan kulit putih. Nah, padahal standar cantik dan ganteng semacam itu tidaklah tepat. Meski demikian, hal itu tetap bisa membuat kepercayaan diri anak turun dan bukan tidak mungkin menimbulkan pengalaman traumatis. Terkadang, tidak mudah juga bagi orang tua menyadari anaknya sedang mengalami perasaan insecure. Lantas, bagaimana orang tua harus bersikap untuk mengurangi dan mencegah perasaan insecure pada anak? Yang bisa orang tua lakukan saat anak merasa insecure, sebelumnya pahami mengapa anak-anak sudah mulai bisa merasakan insecure. Menurut psikolog anak dan keluarga, penyebabnya adalah insecurity terhadap bentuk tubuh tidak hanya dirasakan oleh remaja atau orang dewasa, tapi anak usia dini juga bisa merasakan insecure. Karena saat ini mereka sedang mengembangkan self-awareness, di mana penilaian orang sekitar sudah bisa mereka rasakan. Setelah mengetahui apa yang dirasakan si kecil, orang tua harus bijak menyikapinya. Nah, hal pertama yang bisa dilakukan adalah mencari tahu seberapa paham anak tentang standar kecantikan atau kegantengan. Dan hal yang tidak kalah penting adalah tetap mengingat dan mengajak anak untuk tetap berperilaku baik dan meningkatkan kemampuannya. Ya, hal ini dilakukan agar anak tidak hanya fokus pada hal-hal seputar fisik saja. Dan yang terakhir,

Teman berbuat mantar baik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Masih bersama dengan Desi di Spada. Selamat pagi teman berdua. Dan hingga nanti di pukul 7 waktu Indonesia Timur, informasi seputar Kota Palafakfak. Teman berdua, Dinas Pekerjaan Umum, Penata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman PUPR 2K Kabupaten Fakfak terus melakukan koordinasi terkait penanganan kebersihan di kawasan Pasar Temburuni. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan sampah mulai dari penyediaan fasilitas hingga pengangkutan ke tempat pembuangan akhir atau TPA dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Kepala Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR Kabupaten Fakfak, Dixon Iha mengatakan penanganan sampah di Pasar Temburuni mengacu pada regulasi daerah yang mengatur pajak dan distribusi. Regulasi tersebut yakni Peraturan Daerah atau Perda Nomor 8 Tahun 2023 serta Peraturan Bupati Fakfak Nomor 9 Tahun 2025. Menurutnya, berdasarkan mekanisme yang diatur dalam peraturan bupati, kewenangan pengelolaan pasar berada pada perangkat daerah yang menangani urusan perdagangan. Dalam hal ini, Dinas Perindustrian dan juga perdagangan. Namun, untuk pelayanan kebersihan Dinas PUPR 2KP, selama ini tetap menjalankan tugas penyediaan fasilitas dan pengangkutan sampah. Lebih jelasnya, teman Pro2 bisa mengunjungi website kami di rri.co.id.

0: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya bagaimana masa depan bumi kita?
1: Sampah berserakan, udara penuh polusi, sungai yang dulu jernih kini tercemar.
0: Tapi semua belum terlambat. Kita bisa mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan tanam pohon.
2: Jaga lingkungan hari ini demi kehidupan esok hari.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut gyrenotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
3: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
3: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
3: Bawel.
1: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
4: Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
5: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
6: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
5: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
6: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
5: Apa lo? Mau berantem?
7: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya? Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
6: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
8: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman Produa, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya 5 menit berlalu dari pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi buat yang baru bergabung bersama dengan kami di Spada. Selamat pagi teman Produa. Teman Produa sudah pada siap-siap nih ya, yang mau berangkat ke sekolah untuk adik-adik pelajar, maupun teman Produa yang bekerja di perkantoran, maupun yang kerjaannya di luar ruangan juga ya. Semoga pagi ini kamu semangat, walaupun dengan cuaca kota Palafak-fak masih seperti biasa ya teman Produa, diselimuti dengan kabut sehingga terlihat mendung ini dari tempat kami bekerja ya teman Produa. Dan semoga ya, jangan lupa ya untuk kamu yang beraktivitas di luar ruangan harus menggunakan masker ya. Apalagi ini asap-asap kiriman ya untuk wilayah Fak-fak. Semoga saja kita semua dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun ya. Dan jangan lupa ini juga buat kamu yang beraktivitas di pagi ini harus sarapan. Sarapan itu penting ya teman Produa, karena kalau kita tidak sarapan, kemudian nanti siangnya makannya telat, kamu masuk angin dan tentunya tidak mengenakan ya di bagian perut kita, lambung kita yang sudah terisi lebih dulu dengan angin atau gas, sehingga nanti kamu makan mau yang banyak atau yang sedikit pun kamu akan merasa mual. Jadi kalau pagi-pagi ya teman Produa harus tetap sarapan. Baik itu yang suka dengan sarapan-sarapan yang menyehatkan di pagi hari, makan buah alpukat atau roti panggang dengan susu, ya terserah kamu saja ya. Kalau kamu suka apa ini teman Produa kalau sarapan paginya? Ada yang suka dengan sarapan nasi dingin sisa semalam dengan lauk yang masih ada semalam ya. Tentunya apapun itu yang kamu makan menjadi sarapan di pagi ini, semoga segala aktivitas kamu berjalan dengan lancar. Teman Produa, satu miliknya Ahmad Dhani dengan Terpurukku di Sini. Lagu ini memberikan makna bahwa sang tokoh yang merasa sangat terpuruk karena orang yang dicintainya telah pergi. Ia masih menyimpan rasa cinta dan kenangan sehingga sulit menerima kenyataan dan melanjutkan hidup. Kesedihan membuatnya seolah tetap berada di tempat yang sama, sendirian, menyesal, dan berharap sesuatu dari masa lalu bisa kembali. Segala sesuatu yang sudah berlalu, biarlah berlalu ya teman Produa. Kita harus melihat lagi ke depan, jangan lagi melihat ke masa lalu, biar kamu bisa berkembang.

0: digital. Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, oke. Ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: kedua faktor melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku tak seindah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman berdua teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman berdua yang hari ini siapa nih yang merayakan pertambahan setahun usia, kelahiran maupun mungkin hubungan kamu dengan sedia atau pernikahan juga ya. Ya, semoga hari ini merupakan hari yang baik buat kamu dan tentunya kamu juga berbahagia dengan orang-orang tercinta, baik itu papa, mama, keluarga yang lain ya, teman pro 2. Semoga panjang umur, sehat, dan tentunya kamu punya harapan doa akan dikabulkan Sang Maha Kuasa. Baik, teman pro 2, ada satu, ya, 3 nomor lagu yang sudah disiapkan ya untuk menemani segala aktivitas teman pro 2 di pagi ini. Hati-hati di jalan ya, buat kamu yang berkendaraan, baik itu roda 4 maupun roda 2. Jangan karena sudah keburu-keburu untuk ke tempat kerja, takut dengan absen yang terlambat ya. Terus kamu ngebut-ngebut di jalan pagi-pagi begini, tentunya rame ya teman pro 2 ya. Jadi harus hati-hati di jalan, apalagi pengguna roda 2 harus menggunakan helm, karena keselamatan lebih penting ya. Jangan karena aduh nanti ini ke sekolah rambut tak bongkar lagi, subikin rapi-rapi, atau nanti jilbab tak lipat lagi di dalam helm, akhirnya kamu tidak menggunakan helm. Kalau segala sesuatu terjadi ya, tidak minta-minta, atau hari kemalangan kita, dumlah hari sial begitu, waduh bagaimana ini kalau sampai kamu mungkin tidak minta-minta tapi kecelakaan atau apa ya. Jadi harus menggunakan helm.

0: Din, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
4: Siapa?
3: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
4: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
3: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
5: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
4: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
3: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
4: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
3: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
4: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
3: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Aduh, sakit kalau perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Teman berdua, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya 35 menit berlalu dari pukul 7 waktu Indonesia Timur. Waduh, sudah pada apa nih pagi-pagi begini ya teman pro 2? Ada yang sudah pada bangun atau yang lagi mageran di kamar karena nanti dia kerjanya itu di siang ya teman pro 2. Jangan kebiasaan karena kamu tidurnya sudah larut malam atau sekitar jam-jam 3 gitu ya, terus bangunnya nanti siang atau sore. Apalagi kamu harus kerja, persiapkan segala sesuatu, jangan sampai ketinggalan. Kemudian untuk adik-adik pelajar, aduh jangan sampai ketinggalan buku tugasnya. Kalau bisa dari malam ya, sebelum kita beraktivitas di esok hari itu malam sudah siapkan, baik itu pakaian ya. Kemudian mungkin kamu mau bekalnya apa ini untuk ke tempat kerja atau ke sekolah ya, itu sudah dilihat, sudah dipersiapkan dari malam, biar pagi itu capcus langsung jalan. Jangan lagi, aduh ini ketinggalan, aduh yang ini belum lagi, aduh segala macam kamu ketinggalan ya. Karena belum lagi bangun pagi, setrika dulu pakaian, malam karena bergadang, main game dengan teman-teman, akhirnya kamu lupa untuk mempersiapkan segala kebutuhan kamu yang akan digunakan di esok hari. Di hari ini tentunya ya teman pro 2. Baik teman pro 2, masih dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara. Dan ada salah satu dari Naila, Salahkah Aku. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya? Bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

22 teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi buat teman 22 yang baru bergabung bersama dengan kami di 89 FM Pro 2 Fak Fak. Tentunya masih bersama dengan Desti hingga nanti di pukul berapa nih ya teman 22? Pukul 10 waktu Indonesia Timur. Dan teman 22 yang mau gabung ya, yang mau salam-salam, yang mau request lagu, bisa langsung gabung di WA Pro 2 di 08 11 48 9.

1994-1990. Lagunya lagu-lagu pop Indonesia, pop barat ya teman Pro 2. Sekitar 10 tahun ya teman Pro 2, dari tahun 2016 atau 2017 hingga tahun 2026 tentunya. Jangan ya teman Pro 2 yang suka dengan lagu lawas atau lagu berdialek daerah dari Sabang sampai Merauke, kami tidak bisa untuk menerima requestan dalam bentuk lagu-lagu dialek daerah ya. Contohnya seperti lagu-lagu Ambon, Bu Ambon, Bu Ambon dorang ya, kayak Usimita atau Bu Dodi, itu mereka tidak bisa konser nih ya. Tidak bisa kami terima requestannya untuk lagu-lagu berdialek daerah.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. 13 menit berlalu dari pukul 8 waktu Indonesia Timur, dan teman Pro 2 di sini mau sampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Fak Fak dan sekitarnya. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 3 Sibor Fak Fak. Pada pagi hari hingga siang hari, dari Arguni hingga Wartutin, rata-rata udaranya kabur. Sementara untuk malam hari hingga dini hari, masih dengan cuaca yang sama, udara kabur, dengan suhu udara 20 hingga 33 derajat Celcius, sementara kelembapan udara berkisar antara 59 hingga 98%, dengan arah angin rata-rata arah angin dengan kecepatan 9 hingga, saya ulangi, 5 hingga 30 kilometer per jam. Teman Pro 2, dengan perakiran cuaca maritim Fak Fak, maksimumnya adalah 26 hingga minimumnya 26 derajat hingga 29, maksimumnya 29 derajat Celcius. Arah angin dan kecepatan arus 0 hingga 3 knot. Dari arah angin dan kecepatan angin 1 hingga 10 knot, dengan tinggi gelombang 0,1 hingga 1,2 meter. Kondisi sinoptik, kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Fak Fak secara umum diperkirakan udara kabur di seluruh wilayah Kabupaten Fak Fak. Dari pagi hingga malam hari, terdapat pola angin yang bertiup dengan, terdapat pola angin yang bertiup dari tenggara hingga barat daya, dengan kecepatan angin berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Sasaran keselamatan, kondisi cuaca yang berisiko terhadap keselamatan pelayaran apabila perahu nelayan kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Kapal tongkang apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Perkiraan pasang surut, pasang pada pukul 3.00 hingga 4.00 waktu Indonesia Timur mencapai 2,3 meter. Sementara surut nanti di pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur mencapai 0,3 meter. Waspada potensi kecepatan angin mencapai lebih dari 20 knot di wilayah perairan Fak Fak. Itu tadi ya teman Pro 2, informasi seputar BMKG dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Kelas 3 Sibor Fak Fak. Buat teman Pro 2 yang mau bepergian ya, tetap menggunakan atau menyiapkan ya mantel ya. Siapa tahu di pertengahan ada turun hujan ya. Bersyukur juga ya teman Pro 2. Baik teman Pro 2, masih dengan lagu-lagu hiburan dari tanah air maupun mancanegara hingga nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Teman Prodo, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Prodo, peristiwa yang terjadi di tanggal 29 September. Yang pertama, perjanjian Montgomery ditandatangani. Perjanjian Montgomery atau Montgomery Treaty ditandatangani pada 29 September di tahun 1267. Perjanjian ini ditandatangani oleh Pangeran Lee Welin ap Gruffudd dari Wales dan Raja Henry III dari Inggris di arungan Sungai Severn. Dengan adanya perjanjian ini, maka Llywelyn diakui sebagai pangeran Wales oleh Henry III. Ketika Raja Edward I berkuasa pada tahun 1272. Hubungan antara Inggris dan Wales memburuk hingga berakhir dengan peperangan, dan perjanjian Montgomery pun hangus dan berganti menjadi perjanjian Aberconwy. Yang kedua, teman Produa, di tanggal 29 September 1714, pembunuhan terbesar penduduk Pulau Hailuoto, Great Fury, merupakan salah satu sejarah kelam yang dialami Finlandia pada 1714 hingga 1721. Dalam peristiwa tersebut, Rusia menginvasi Finlandia yang kala itu masih berada di bawah kendali Kekaisaran Swedia. Pada tanggal 29 September 1714, suku Kosak yang ikut dalam invasi pembunuhan 800 penduduk Pulau Hailuoto, Finlandia menggunakan kapak pembunuhan. Itu menjadi peristiwa pembunuhan terbesar dan terburuk dalam sejarah Finlandia. Baik, teman Prodo, ada satu miliknya Hivi dengan Pemuda, dan ada satu miliknya Si dengan Don't Give Up.

0: Bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat.

0: Saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Teman Prodo atau antar baik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Prodo, peristiwa apa saja nih yang terjadi di tanggal 29 September? Yang ketiga, di tanggal 29 September di tahun 1717, gempa bumi dahsyat mengguncang Guatemala. Guatemala pernah dilanda gempa bumi dahsyat pada tanggal 29 September 1717 dan gempa berkekuatan magnitudo 7,4 tersebut terjadi di kota Antigua dan menghancurkan sebagian besar arsitektur barok yang sangat mengagumkan. Diperkirakan lebih dari 3.000 bangunan hancur, termasuk kuil dan juga gereja. Masyarakat Antigua bahu-membahu menyelamatkan bangunan yang tersisa sehingga kemegahan kota itu tetap terjaga. Kini Antigua telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Yang berikut yang keempat, 29 September di tahun 2026, pesawat Gulf Transporters Aero dan Embraer 600 bertabrakan di udara. Dengan nomor penerbangan 1907 bertabrakan di udara dengan jet pribadi Embraer 600 pada 29 September 2006 di langit Mato Grosso, Brasil. Peristiwa itu menewaskan 157 orang dari kedua pesawat, kru maupun penumpang. Melansir dari laman Simple Playing, pesawat Gol 1907 bertolak dari Bandara Internasional Eduardo Gomes di Manaus menuju Bandara Internasional Rio de Janeiro pada pukul 15.35 waktu setempat. Serupa dengan Gol 1907 jet Embraer 600 juga singgah di Eduardo Gomes, Manaus. Ketika mengudara, kedua pesawat bertabrakan di ketinggian 37.000 kaki. Yang terakhir ya teman Pro 2, di tanggal 29 September di tahun 1955, pemilu pertama di Indonesia. Indonesia menyelenggarakan pemilu umum atau pemilihan umum. Saya ulangi, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilu pertama kalinya pada tanggal 29 September 1955. Dan saat itu, pemilu dilakukan untuk memilih anggota DPR. Pemilu 1955 diadakan dalam dua gelombang, gelombang kedua pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante berlangsung dengan jujur dan adil. Pemilu di tahun 1955 tersebut sebagai pemilu yang demokratis sehingga mendapat pujian dari sejumlah negara. Itu tadi ya teman Pro 2, kilas balik berbagai peristiwa yang boleh terjadi di tanggal 29 September dari tahun ke tahun. Teman Pro 2, untuk sebagai penyemangat buat kamu yang lagi beraktivitas di pagi ini ya tentunya, makin semangat, jangan lupa untuk juga meneguk air putih ya di jam 9. Tadi kalau kamu ada minum di jam 7, jam 9, nanti di jam 11 atau jam 12 pada saat kamu makan siang. Tetap semangat, tetap sehat buat kita semua. Woo woo woo woo woo yeah.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku Seperti Hujan, karya Boy Chandra, menggambarkan kehidupan dengan cara yang indah dan puitis. Menggambarkan perjalanan emosional dan spiritual melalui metafora hujan. Buku ini mengeksplorasi tema-tema kehidupan seperti cinta, kehilangan, dan harapan dengan gaya penulisan yang sangat menginspirasi. Pesan yang terkandung di dalam buku Seperti Hujan mungkin termasuk tentang pentingnya menerima perubahan, menjalin proses kesedihan dan penyembuhan setelah kehilangan, serta menghargai keindahan dan keajaiban dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini juga bisa menyoroti betapa pentingnya memiliki harapan dan keyakinan di tengah-tengah kesulitan. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Teman terbaik.